Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

104,2 FM Teman Pro 2 masih di sesi hari ini pastinya untuk sepeda Teman Pro 2. Udah jam 8 pagi aja, gimana udah sarapan belum? Kalau misalnya sarapannya pengen yang cepat-cepat aja karena mungkin kamu kesibukannya banyak banget nih. Waduh, jangan ya. Jadi kalau misalnya kamu punya alternatif nih, apa ya, kayak pengennya cepet-cepet terus maunya makanan cepet saji, jangan. Jadi memang rasanya praktis-praktis aja gitu, cuma ternyata perlahan ini bisa meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh ya, mulai dari kurangnya asupan gizi, kemudian gigi lebih mudah rusak, gangguan fungsi otak, resiko penyakit berbahaya, kesehatan pernapasan pun akan terganggu. Jadi gak ada salahnya kalau Teman Pro 2 membatasi dulu konsumsi makanan cepat saji, dan cobalah untuk memilih menu bergizi karena ini akan membantu menjaga kesehatan tubuh kamu dalam jangka panjang setiap harinya ya. Dan kamu juga boleh menggunakan pola makan seimbang juga untuk mendukung kebugaran, kemudian mengurangi resiko penyakit. Dan jangan lupa, ini juga akan membuat aktivitas harian kamu akan terasa lebih nyaman ya bagi tubuh kamu. Oke. Jadi memang benar-benar banget nih Teman Pro 2 ya, konsumsi fast food ini kalau berlebihan bakalan meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh, dan ini akan perlahan banget gitu. Dan pastinya kamu enggak mau ya. Mulai sekarang harus bergaya hidup sehat, kemudian juga harus living the best life deh pokoknya ya. Kayak lagi yang satu ini ada Jessie J dengan single terbarunya Living My Best Life.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

Teman Pro 2, well, kayaknya untuk teman Pro 2 nih yang pastinya juga udah menemukan sekolah yang diinginkan tahun ini, yang baru lulus, nah itu baru lulus SMP atau SMA ya, akhirnya bisa akan lepas nih dari seragam putih biru atau putih abu. Terus kamu pastinya menjalani sekolah di perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi dong nih. Wow, semoga aja teman Pro 2 tetap semangat ya. Dan pastinya nih untuk kamu juga yang akhirnya bisa lega karena udah pada libur ya, mempersiapkan liburan sekolah, kira-kira apa aja yang pengen kamu lakuin juga. Ini harus banget teman Pro 2 kayaknya set-set gitu. Set up liburan. Mengisi waktu libur itu banyak cara sih. Kayak misalnya kamu mulai menjalani hobi kamu, entah dalam hobi olahraga. Karena pas banget sih ini ya momen Piala Dunia ini dengan liburan semester juga, dan liburan kenaikan kelas atau liburan sekolah yang baru gitu. Jadi pas nih kalau misalnya kamu memanfaatkan momennya dengan menonton Piala Dunia misalnya, mendengarkan juga siaran langsungnya di RRI. Jadi kamu cek-cek aja jadwalnya dulu, dan siapa tahu ada pemain-pemain favorit kamu yang benar-benar kayak, wah ini harus banget nih ditonton gitu kan. Jadi benar-benar gak boleh banget untuk gak nontonin Piala Dunia tahun ini untuk mengisi liburan kamu.

0: terus berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Oke, teman pro 2. Wow, semangat aja untuk teman pro 2 yang sudah mulai sibuk-sibuk aja nih, bingung nanti nobarnya di mana ya? Tenang aja. Dini mau share informasi dulu ya mengenai lokasi nonton bareng secara resmi nih untuk siaran Piala Dunia ya, yang pastinya karena TVRI yang memegang license untuk siaran langsungnya, otomatis kamu langsung aja nanti nonton di TVRI ya, stasiun NTB. Ini deket kok dari kantor di Jalan Majapahit, teman pro 2. Kemudian kamu juga bisa nonton di Aston Inn Mata atau di Angkringan Rasa Kita, ini di Kekale ya. Terus di Alfamart nih, deket juga Alfamart Jalan Langko Mataram ini, atau juga di Basecamp Lombok yang ada di Ampenan. Ini untuk wilayah kota Mataram. Terus kalau di seputaran Lombok Barat, itu kamu bisa langsung ke Aruna Senggigi atau di Manakala atau di Clove Restoran ya. Ada juga di Lombok Tengah di Air Restoran, ini di seputaran ITDC Mandalika ya. Dan ada di Clubhouse Kuta Lombok atau di Mandalika Beach Club. Dan di Lombok Timur kamu juga bisa nonton di Kopi Kita di Jerowaru atau di Rumah Semeton nih, di Pringgasele situ ya. Terus di Lombok Utaranya boleh di Gili Trawangannya di Irish Bar atau di Window Sport Bar, sama di Gili Trawangan dua-duanya. Dan di seputaran Sumbawa juga kamu bisa langsung ke KONI Kabupaten Sumbawa atau Balai Desa Batu Tering, Balai Desa Marga Karya, Asrama Lama atau Perumahan Green Toyibah. Di Sumbawa Barat bisa di Diskom Info Kabupaten Sumbawa Barat, di Tugu Syukur KTC, di Julianto atau di Gang Gajah juga. Wow, jadi kamu sudah tahu ya beberapa titik nobar resmi, dan kamu bisa langsung menyaksikan seluruh keseruan Piala Dunia 2026. Dukung tim favorit kamu, jadilah bagian dari kemeriahan pesta bola dunia ya. Dan jangan lupa juga dengerinnya pastinya di RRI Mataram juga.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan, tapi di sisi lain ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

pastinya nih teman Pro 2 bakalan jealous banget deh untuk yang nonton ya pertandingan pertama tadi ya, dan mendengarkan juga melalui RRI gitu, di mana Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan, karena pasti bakalan seru banget gitu, sudah mulai memanas gitu ya dengan kick off yang sudah mulai berlangsung. Semoga aja teman Pro 2 nanti punya waktu ya untuk bisa kembali menonton ataupun mendengarkan aja melalui RRI, gak apa-apa ya. Oke, teman Pro 2. So, untuk kamu yang kemarin sempat nge-war tiketnya BTS nih, gimana? Udah dapet belum? Lagi pada sibuk kayaknya yang nyari-nyari kayaknya untuk yang WTS-WTS want to sell. Karena kamu WTB want to buy. Semoga dapet ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini ada satu idol K-pop juga yang bakalan datang ke Jakarta setelah 12 tahun, yaitu Big Bang yang bakalan resmi hadir di Jakarta untuk konser ya, 12 tahun yang lalu loh terakhir. Dan ternyata ini bagian dari tour dunia perayaan 20 tahun debut mereka. Jadi bisa dibilang Big Bang ini juga salah satu grup idol yang legendaris ya. Terus konsernya ini menjadi momen spesial bagi para VIP Indonesia karena merupakan penampilan pertama di Big Bang di Jakarta setelah 12 tahun. Terakhir kali G-Dragon, Taeyang, dan Daesung menggelar konser di Indonesia adalah pada Mad World Tour, itu tahun 2015. Hingga saat ini informasi harga tiket itu masih belum diumumkan sih, tapi kabar kembalinya Big Bang ini udah kayak sukses banget ini untuk bikin fansnya heboh dan gak sabar ya untuk bernostalgia bersama lagu-lagu hits mereka lagi gitu. Dan apalagi udah lama gak ke Indonesia kan teman Pro 2. So untuk teman Pro 2 yang mungkin aja punya budget lebih, kemudian pengen nonton juga gitu, bisa banget untuk nonton nantinya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih semangat aja pagi hari ini, Dini masih nemenin kamu di sepeda.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

satu ini dari Pai Burman, judulnya Tanah Air, spesial untuk kamu ya. Jadi ingat deh, Isyana Saraswati pernah juga menyanyikan lagu nasional sih yang Tanah Airku. Itu suaranya keren banget. Dan Isyana sekarang lagi sibuk konser-konser gitu gak sih? Dia tampil di satu konser Sparkle on Sound tadi malam gitu, dan sempat mempersembahkan penampilannya untuk sang sahabat mendiang Vidi Aldiano. Aduh, sedih banget pasti ya sahabat-sahabatnya Vidi yang masih selalu ingat bagaimana tentunya Vidi Aldiano ini sebagai sosok yang bisa Dini bilang tuh melegenda gitu nantinya ya. Waduh, pokoknya untuk kamu yang juga senang dengan karya-karyanya Vidi, kemudian juga legacy yang dia tinggalkan gitu, kayak kebaikan, banyak teman ya kan. Jadi semua kayak kehilangan banget gitu. Semoga ya pastinya yang ditinggalkan itu bisa cepat bangkit kembali, semangat kembali, apalagi sang istri tercinta Sheila Dara. Oke teman Bro 2, Dini masih bakal nemenin kamu dan Dini masih punya banyak waktu sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi teman Bro 2 yang masih semangat banget nih di edisi pagi hari ini, Dini kasih single dulu.

STK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sepada! Selamat pagi teman Pro 2.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Teman Pro 2, Dini balik lagi dan masih nemenin kamu di edisi pagi hari ini ya. Dini mau kasih informasi mengenai Piala Dunia 2026 ya, yang menggunakan stadion-stadion yang ramah lingkungan. Jadi sebagian besar stadion penyelenggaraan Piala Dunia FIFA tahun ini telah memperoleh status bangunan hijau setelah adanya dorongan-dorongan untuk sertifikasi menjelang turnamen, ya kan? Jadi saat turnamen yang digelar sekarang sudah mulai ya, teman Pro 2, sebanyak 13 stadion dari 16 stadion yang sudah memperoleh sertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design atau LEED, yaitu sistem penilaian bangunan hijau yang paling banyak digunakan di dunia gitu. Jadi ini dijelaskan oleh US Green Building Council ya. Bahkan 10 diantaranya telah disertifikasi sejak tahun 2024 melalui proses yang ketat untuk memastikan nih bangunan ini kira-kira memenuhi standar nggak ya, standar kelestariannya ketat banget pokoknya. Dimana Dewan memperkirakan setidaknya 2 dari 3 stadion yang tersisa akan memperoleh sertifikasi dalam beberapa minggu mendatang katanya. Sekarang kayaknya mudah deh karena Piala Dunianya udah ya. Dan secara keseluruhan stadion-stadion yang bersertifikasi LEED ini telah memasang lebih dari 11.500 panel surya untuk menghasilkan listrik bersih. Jadi karena memang ada perubahan ini, stadion-stadion ini akan menghemat lebih dari 100 juta galon air minum setiap tahun dan menghilangkan lebih dari 5 juta plastik sekali pakai setiap tahunnya juga. Keren ya. Bahkan 4 stadion atau venue akan menggunakan kembali, mendaur ulang atau mengomposkan hampir semua sampah yang ada, sehingga sampah-sampah ini tidak sampai ke tempat pembuangan sampah gitu. Jadi stadion-stadion ini akan mampu mencapai penghematan biaya dan juga akan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Yeay. Oke. Untuk teman berdua yang masih penasaran seperti apa sih cara kerja dari stadion yang sudah tersertifikasi ini, bahwa aman dan nyaman secara lingkungan gitu ya. Tenang aja, Dini bakalan kasih informasinya. Dini masih ada waktu sampai jam 10 pagi dan pastikan kamu stay tune di Spada.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya di Spada. Dan Dini mau kasih kamu informasi mengenai stadion-stadion yang ramah lingkungan ya. Jadi FIFA sendiri itu sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50% pada tahun 2030 dan mencapai emisi karbon nol atau net zero emissions pada tahun 2040. Dan penggunaan stadion yang sudah ada untuk Piala Dunia kali ini juga dimaksudkan untuk menghindari lah ya polusi karbon yang timbul akibat pembangunan venue baru gitu. Dan dengan penggunaan atau pencapaian predikat keberlanjutan, berarti stadion-stadion ini sudah menunjukkan penggunaan energi serta air yang efisien, peningkatan kualitas udara, pengurangan limbah. Jadi para ilmuwan juga tetap memperingatkan gitu bahwa ajang Piala Dunia adalah yang paling berpolusi hingga saat ini gitu, di mana penyebabnya sebagian besar karena perjalanan udara yang dibutuhkan oleh para fans dan tim yang melintasi Amerika Utara dan perluasan peserta turnamen dari 32 tim negara menjadi 48 tim, di mana perjalanan udara merupakan penyumbang signifikan terhadap perubahan iklim karena pembakaran bahan bakar jet melepaskan karbon dioksida. Jadi ajang Piala Dunia ini akan menghasilkan polusi karbon lebih dari 9 juta ton, setara dengan hampir 6,5 juta mobil yang dikendarai warga Inggris selama setahun penuh gitu ya. Ini dari Scientists for Global Responsibility, New Weather Institute, dan kelompok keberlanjutan lingkungan lainnya. Nah, kemudian gimana sih cara kerja dari LEED ini? Ya, di mana LEED ini diperkenalkan pada tahun 1998 dengan menguji pada 19 proyek. Jadi sejak itu sistem ini telah menjadi standar global untuk mendesain, membangun, serta mengoperasikan bangunan hijau yang sehat, efisien, dan hemat biaya gitu. Jadi LEED ini adalah bangunan yang bersertifikasi LEED, biasanya menggunakan energi sekitar 25% lebih sedikit, mengurangi emisi karbon sekitar 34%, dan menggunakan air 10% lebih sedikit daripada bangunan konvensional. Dan terdapat 51 tempat olahraga profesional yang bersertifikasi LEED di Amerika Utara, sebagian besar berada di Amerika Serikat gitu. Dan total ada sekitar 150 tempat olahraga bersertifikasi di Amerika Utara yang mencakup stadion dan arena perguruan tinggi gitu. Kita tunggu deh dampaknya pastinya ya teman pro 2 ya. Dampak strategi bangunan hijau di mana memang ya ini meliputi pemilahan sampah harian untuk mengalihkan lebih dari 90% sampah, kemudian tempat pembuangan akhir lokal juga itu benar-benar direvisi banget, menambahkan biodigester untuk limbah makanan, memasang lampu olahraga LED, dan membatasi aliran air di wastafel dan mengotomatiskan pembilasan urinoir kayak gitu. Dan stadion tertua di Mexico City yakni Stadion Azteca pun yang berusia 60 tahun, mencapai tingkat sertifikasi LEED tertinggi pada Oktober 2025. Hal ini memperlihatkan bagaimana tempat-tempat yang lebih tua bisa memenuhi standar keberlanjutan modern.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Itu dia ya, stadion-stadion ramah lingkungan yang luar biasa banget dipersiapkan ya untuk pesta bola Piala Dunia. Karena emang stadionnya ramah lingkungan dan fokusnya adalah pada penggunaan energi surya dan pencahayaan efisien, kendaraan hibrida dan listrik, serta pengalihan limbah dari tempat pembuangan sampah. Maka ya kita bisa bilang bahwa ini adalah suatu kemajuan ya untuk lingkungan berkelanjutan. Semoga aja nih teman Pro 2, semoga aja Piala Dunia kali ini benar-benar bisa mengurangi emisi gas kaca kayak gitu-gitu ya. Dan pastinya juga bisa banget bikin kita jadi percaya bahwa wah ternyata di dunia ternyata dipikirkan banget lingkungan kita ini gitu. Teman Pro 2, thank you banget ya untuk kamu yang udah pada station di sini. Dini enggak berasa sih udah nemenin kamu dari jam 6 pagi nanti di Spada, dan nanti bakalan ada Nanda yang nemenin kamu selanjutnya untuk gelaran-gelaran Pro 2 yang masih bakalan rame banget. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berlangsung secara transparan, adil dan juga berintegritas. Komitmen ini ditegaskan Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Mataram menjelang dimulainya tahapan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang dijadwalkan berlangsung mulai dari hari Senin 22 Juni 2026. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Haji Lalu Martawang menegaskan bahwa seluruh sekolah wajib berpedoman pada petunjuk teknis yang telah disusun dan juga disepakati sebagai acuan resmi pelaksanaan SPMB. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga kredibilitas proses penerimaan sekaligus mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan. Informasi selanjutnya, ajang balap roda 4 nasional kembali bergulir di sirkuit internasional Mandalika dan sebanyak 107 pembalap dipastikan ambil bagian dalam Mandalika Festival of Speed atau MVOS putaran kedua yang dirangkaikan dengan kejuaraan nasional Indonesia Touring Car Race atau ITCR 2026 pada 12 hingga 14 Juni mendatang. Kehadiran kejurnas ITCR dalam putaran kedua MVOS menjadi momentum penting dalam pembinaan balap mobil nasional sekaligus memperkuat ekosistem motorsport Indonesia. Ajang yang digagas Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tapi juga wadah pengembangan talenta pembalap, tim balap, komunitas hingga pelaku industri otomotif nasional. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

Hit List. Selamat hari Jumat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai hai, Gloria menyapa kamu lagi dari Jalan Langko nomor 83 Ampenan. Happy Friday all. Oh my god, tadi subuh ya kalau gak salah tuh, jujur di rumahku rame banget ya, karena pada nonton Piala Dunia nobar, benar-benar gak bisa tidur saking teriakannya tuh loh. Karena emang hari ini juga hari pembukaan Piala Dunia ya, kalau gak salah tadi pagi tuh Meksiko lawan Afrika Selatan. Oke, seru banget. Dan nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah, itu bakal ada Korea Selatan dan juga Ceko. Wah, seru banget ya. Dan aku juga lihat kemarin di jalan Kota Tua tuh udah mulai dipasang layar LED buat nobar juga. Kayaknya gokil sih, bakal rame banget selama sebulan ini. Apalagi nanti pas final, aduh aku gak bisa ngebayangin sih ya. Pokoknya enjoy your day. Buat kamu yang mau, apa namanya, mau sholat Jumat juga jangan sampai gak sholat Jumat ya, karena pengen nonton Piala Dunia. No no, pokoknya sholat dulu, sholat nomor satu ya. Oke, okay? Dan masih ada aku, Glow, yang bakal menemani kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Masih panjang lah ya perjalanan aku akan yapping tentang apapun itu today. Dan pastinya masih banyak banget hal-hal yang pengen aku kasih tahu ke kamu untuk 2 jam pertama dari jam 10 sampai jam 12. Kamu bebas banget mau request lagu, mau titip-titip salam, mau menyapa kayak atau mau ngapain, bisa chat, bisa telepon aku di WhatsApp Pro 2 0819 02 057000. Atau mungkin kamu juga lagi males banget nomornya mungkin dilihat sama aku, it's okay. Kamu bisa langsung aja DM aku di Instagram @pro2fmmataram atau enggak di TikTok @pro2fmmataram. Jangan lupa di follow ya, karena bakal ada hal-hal seru juga di sosial media dan kamu juga bisa lihat kita lagi ngapain sih gitu. Oke, sambil nunggu kamu request-request, aku mau puterin dulu 3 lagu. Ini lagu Daniel Caesar, kesayangan aku, Who Hurt You. Terus ada Reality Club juga yang A Sorrowful Reunion dan Spark by Coldplay.

Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Masih sama Glow di Pro 2 Hitlist di hari Jumat 12 Juni 2026. Begitu cepat waktu ini berlalu di bulan Juni. Apa mungkin karena seru banget ya? Karena juga udah ada Piala Dunia dan kamu bisa dengerin di RRI. Yeay, yeay, yeay. Seru banget. Aku tuh sebenarnya gak terlalu suka bola ya, tapi entah kenapa kalau Piala Dunia tuh kayak it's another different things gitu, kayak next level aja keseruannya. Buat kamu yang gak suka bola, yang suka bola, disogokin sama lagu-lagu dan juga pertandingan-pertandingan tentang Piala Dunia sih aku suka banget ya. Lagu-lagunya tuh kayak selalu punya memori yang membekas gitu ya. Di sanubari, ceilah di sanubari si gaya tuh. Tapi buat kamu sendiri, siapa nih yang kamu jagoin di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2? Aku kebanyakan waktu nanya ke orang sih Portugal sih ya, Portugal. Ada juga yang beberapa dukung Prancis sama Argentina sih. Argentina paling best seller sih teman Pro 2 kayaknya. Karena Messi juga ini katanya jadi apa ya? Jadi pertandingan terakhirnya di Piala Dunia. Karena Messi juga harus sudah ini ya, udah pensiun dan harus regenerasi lagi. Kita harus mencari Messi-Messi selanjutnya. Mungkin dari Argentina kali ada kali ya. Kita tunggu aja gebrakan-gebrakannya. Dan aku juga masih tunggu juga buat kamu yang request-request lagu di hari ini. Aku masih tunggu, kira-kira kamu mau request apa, boleh banget dikasih tahu ke aku, karena aku bakal nerima requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu beberapa single. Ada masih ada cahaya dari Inkitaf dan juga Hindia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Teman terbaik.

Why you wanna fight with me? Kenapa sih harus berantem kalau misalnya bisa diselesaikan baik-baik? Kenapa harus baku hantam? Kan kayak gak seru gak sih? Tapi kadang tuh ada orang yang kayaknya aku butuh deh ada percikan-percikan amarah, gak tahu juga kayak gimana. Cuma biasa sih begitu ya. Ya begitulah ya namanya kehidupan. Kadang pengen ada yang apa ya namanya, ada tantangan-tantangan kekerasannya sedikit gitu. Walaupun bingung juga kenapa mau kayak begitu tuh teman pro 2. Oke, sebenarnya juga udah beberapa teman pro 2 yang request. Kita mulai dari bawah dulu. Ini ada dari Eza. Halo Eza. Halo Kak, aku mau diputerin lagu Hat That I Met You Love Me dong. Lagu barunya Ariana, lagi sering banget nih nyanyiin. Boleh dong bro, apa sih yang gak boleh? Ada juga Yosua, kan Anda? Hey, aku sekarang glow bro. Kak, aku mau diputerin lagu Kita Buat Menyenangkan, biar hari ini bisa makin menyenangkan. Lagi nungguin ini nih Kak, lagi nungguin Korea Selatan sama Ceko. Aduh, semangat ya. Ada juga nih dari Rizky. Kak, aku mau diputerin lagu Jiwa Yang Bersedih dong. Entah kenapa hatiku lagi gloomy. Waduh, kenapa nih? Jagoan kamu kalah kah tadi subuh atau kayak gimana? Kenapa kamu bersedih-sedih dan gloomy-gloomy begitu? Ya udah, biar kamu gak sedih dan juga kamu masih bisa seru-seruan sama aku, karena kamu masih bisa request lagu sampai 1 jam lagi di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah kamu request. Enjoy the song. Happy Friday.

dengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Jangan sedih dong. Bahkan langit langko pun ikut bersedih karena kamu juga sedih-sedih banget. Udah mulai gloomy di sini nih. Jadi jangan bersedih, teman Pro 2. Pokoknya pastiin kamu selalu happy dan juga selalu berbahagia, oke? Okay? Dan kali ini aku juga mau cek WhatsApp dulu ya, karena ternyata Berbinar seperti biasa sudah ngechat aku. Ini dari Kak Caca. Come on, Caca with me. Selamat pagi Kak, aku mau request lagu Haha dari Sabrina Lerner ya. Makasih. Oke Kak, ditunggu. Hai Kak. Oke, ditunggu ya, aku jawab gitu. Terus dijawab, siap Kak, ditunggu, makasih. Semangat ya siarannya Kakak. Thank you banget Caca. Kamu juga semangat ya menjalani harinya, oke? Ini juga ada dari Celine. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Lerner yang Haha dong, thank you. Of course, boleh banget. Akan aku putarkan untuk kamu. Langsung aja ya teman Pro 2, biar gak lama-lama ada Haha dari Sabrina Lerner.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Ini kayaknya lagu-lagunya cocok banget buat kamu yang masih gak bisa move on dari mantan. Stuck With You. Wah, udah lama banget kan kamu gak denger lagu Ariana Grande dan Justin Bieber yang satu ini. Aku puterin lagi biar kamu bisa bernostalgia ya, sambil nunggu sholat Jumat. Dan juga mungkin kamu lagi siap-siap untuk istirahat ya, karena kalau hari Jumat kan istirahatnya agak cepet gitu. Ya, buat kamu yang lagi mau makan dulu kali ya, atau mungkin mau istirahat dulu dan lagi ada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa pakai seat belt buat yang pakai motor, motor lagi mobil, dan juga pakai pakai helm buat yang pakai motor. Tadi aku juga diperiksa tahu ininya, surat-suratnya waktu aku lewat jalan Meninting, kayak pada rame banget. Aku rada ketar-ketir bukan karena apa ya, karena aku takut terlambat, bukan karena aku enggak punya suratnya. Karena aku takut terlambat, lebih takut terlambat guys daripada ini, daripada diperiksa surat-suratnya. Jadi jangan lupa bawa surat-surat kamu juga, okay? Biar kamu enggak keribetan sih menurutku, okay? Dan masih ada Glow sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan kamu masih bisa untuk request lagu. Kita dengerin dulu lagu Zara Larsson yang ini. Yang satu ini benar-benar viral banget, dan menurut aku kayak happy aja sih vibesnya.

0: Mira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Aduh, aku udah bilaholik banget ya. Kalau misalnya disuruh satu aja pilih lagu Raisa yang menurut aku kayak pas banget di aku, terus kayaknya lengket banget di aku akan bilang Bila sih. Ada gak sih menurut kamu satu orang

pernah ada di fase ketika kita lagi pengen mencoba memperbaiki hubungan yang mungkin udah nggak sama-sama lagi, terus abis itu kita masih ya walaupun udah pisah tapi kita masih mencoba gitu dan belum bisa move on. Kayaknya ini lagunya pas banget deh buat kamu Bilaholic, buat kamu yang kayak mungkin lagi kayak cuaca sekarang gitu ya, gloomy-gloomy gimana gitu. Kayaknya cocok banget dengerinnya. Karena memang sebentar lagi juga akan bersiap-siap dan istirahat kali ya. Jadi buat kamu yang ada lagi di jalan ki, atau mungkin lagi beli makanan, mau makan-makan tipis-tipis dulu sebelum sholat Jumat, ya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bagus juga. Dan kayaknya lagu yang satu ini cocok banget karena ini juga buat kamu yang lagi ada di jalan. Dan lagunya udah cukup lama sih, karena aku udah lama banget gak denger lagu yang satu ini. Ada Hati-hati di Jalan dari Tulus.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education,

Fusion, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Masih di Prodo Hit List sama Glo yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk Prodo Hit List harus disudahi di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar lagi juga udah mau selesai nih. Thank you banget buat kamu yang udah ikut request di hari ini. Semoga gak hujan ya teman Prodo. Aduh, hari Jumat hujan di jam yang mau sholat Jumat sih kata aku berat ya. Pokoknya hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi ada di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Dan jangan sampai kamu ngantuk-ngantuk nih. Biasanya katanya cobaan terberat dari apa namanya, dari mau sholat Jumat itu adalah ngantuk. Jadi jangan ngantuk lah ya. Oke, kalau kayak gitu ada beberapa lagu terakhir di Prodo Hit List. Dan buat kamu yang belum request, bisa besok ya setiap hari di Prodo Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Karena lagu yang akan kamu request itu bakal masuk chart Prodo 2 FM Mataram di hari Sabtu. Dan bakal dikirim ke mana? Tentunya ke Prodo 2 Jakarta ya, buat dibacain di hari Minggunya. Oke? Okay? Oke, okay, kalau kayak gitu kita bakal masuk ke segmen-segmen menarik lainnya teman Prodo 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, santai siang sama Glow di Muda Kreatif sampai 1 jam ke depan ya, sampai di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Informasinya bakal menarik banget buat kamu yang suka banget sama ekonomi-ekonomian. Jujur aku gak terlalu suka, cuma I try my best ya. Oke, kali ini bakal ada informasi yang seru-seru banget seputar ya, bakal nemenin kamu nih untuk ya mengisi kekosongan kamu. Cilah, siapa sih yang kosong? Ya, buat kamu yang lagi kosong-kosong hari ini, bakal ada aku yang nemenin kamu dengan informasi UMKM, terus juga pelaku industri kreatif, dan juga bakal ada informasi-informasi seputar ekonomi digital. Di antara tiga itulah ya, teman Pro 2. Oke, kalau kayak gitu sambil nunggu kamu juga yang kali aja lagi bersiap-siap ya untuk untuk mau sholat Jumat, aku bakal puterin kamu beberapa lagu karena nanti azan zuhur dikumandangkan di pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang mau lewat. Ada Jangan Pernah dari T5, Vetra Dini.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ini dan juga dialog kebangsaan, tapi kegiatan yang emang udah digelar RRI bersama Pusaka Indonesia ini juga memberikan ruang promosi untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM ya. Sejumlah produk UMKM ini juga sudah hadir di rangkaian kegiatan yang berlangsung di lingkungan RRI Jakarta di hari Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Kemarin banget ini. Dan produk yang dipamerin tuh ada bahan makanan, ada minuman juga, sampai berbagai macam produk olahan lokal. Dan pastinya kehadiran UMKM ini juga jadi salah satu bagian dari upaya memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat yang memang lagi ikut kegiatan Gita Fest 2026 nih teman Pro 2. Kemarin kamu ada gak sih yang kesana? Kayaknya seru banget sih. Dan pengunjung juga bisa punya kesempatan untuk mengenal langsung gimana sih berbagai macam produk yang dipamerin selama acara berlangsung. Wah, menarik banget sih. Selain menampilkan produk unggulan, juga sejumlah pelaku UMKM ya juga menyediakan sesi mencicipi produknya ke pengunjung. Dan pastinya kegiatan ini juga mendapatkan perhatian ya, karena kalau misalnya ada yang gratis-gratis, apalagi cicip-cicip, aku suka sih. Untuk Festival Gita Indonesia 2026 sendiri, ini adalah sebuah kolaborasi ya antara RRI dan juga Pusaka Indonesia yang sebenarnya punya tujuan untuk memperingati nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan juga kolaborasi. Jadi banyak banget kegiatan yang udah diselenggarakan, mulai dari coaching klinik, ada juga dialog kebangsaan, sampai grand final kompetisi di siang harinya. Seru sekali ya. Semoga acara-acara seperti ini bisa banyak banget digelar ya, karena indeks ekonomi aku rasa sih sangat membantu para pelaku UMKM, apalagi yang baru merintis gitu ya, yang benar-benar baru mau coba terjun ke ranah jual-jualan. Ini penting banget buat kita dukung gitu. Dengan cara apa? Dengan ada di tenan-tenan acara, dan pastinya untuk menghadirkannya aku rasa sih sangat-sangat berguna ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa segera ada di Lombok sih, kalau bisa ya. Kalau bisa.

Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Informasi selanjutnya masih seputar UMKM. Kali ini dari Kementerian UMKM ya. Akses permodalan ini jadi salah satu tantangan juga yang harus dihadapi sama pelaku UMKM. Dan untuk menjawab persoalan ini, Kementerian UMKM ini menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan. Jadi kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai macam sumber ya, mulai dari perbankan, terus kredit usaha rakyat atau KUR, sampai perusahaan teknologi finansial atau fintech. Dan untuk itu Menteri UMKM yaitu Maman Abdurrahman juga mengatakan kalau program ini dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir ya, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas bisnisnya. Melalui program ini peserta itu gak hanya mendapatkan pelatihan dan juga pendampingan usaha ya, tapi juga difasilitasi untuk mengakses skema pembiayaan. Pemerintah juga membuka jalur pembiayaan formal melalui perbankan dan juga KUR, sekaligus menyediakan alternatif pendanaan non-formal melalui fintech. Dan menurut Maman, perluasan akses pembiayaan ini jadi salah satu faktor yang penting untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru ya, dan juga memperkuat daya tahan UMKM biar bisa mampu untuk berkembang dan juga menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ya, kalau misalnya kayak gitu tujuannya sih aku mendukung ya. Semoga bisa benar-benar terjadi. Dan karena ini udah mau jam 1 juga, aku harus menyudahi Muda Kreatif. Tapi tenang aja, abis ini bakal ada zona olahraga. Tentunya kalau zona olahraga bakal banyak banget nih informasi olahraganya. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia ya, jadi pasti banyak banget. So kalau kamu penasaran bakal ada informasi apa di zona olahraga, stay tune terus sama aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, sama Glow di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih di sana siang sama Glow sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Hujan banget teman Pro 2, hujan angin. Hati-hati di jalan. Aku enggak nyangka kalau hari ini bakal hujan dan hujannya bener-bener sederes itu sih. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan atau mungkin lagi neduh ya. Pokoknya stay safe semuanya. Ini adalah cuaca yang bisa bikin kamu sakit. Jadi jangan sampai sakit ya. Pokoknya usahain kamu baik-baik aja karena bisa berbahaya nih teman Pro 2. Oke, kalau kayak gitu abis ini bakal ada informasi seputar olahraga yang nemenin kamu sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah sama Glow di Pro 2 FM Mataram. Pokoknya buat kamu yang masih mau berangkat balik kali ya, karena abis aku lupa sholat Jumat, hati-hati buat kamu yang berkendara roda 2, jangan lupa pakai mantel karena hujannya deres banget. Stay tune dan masih ada lagu-lagu yang mantap banget buat kamu dengerin di hari ini. Jangan kenapa-napa ya, pokoknya jaga diri kamu.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Waktunya informasi olahraga buat kamu yang udah nggak sabar banget, Kak, kasih tahu dong informasinya, Kak, kasih tahu dong, aku udah nggak tahu nih. Iya sabar, buat kamu yang dari tadi kayaknya nunggu banget ya, kayak gimana sih ini untuk apa namanya ya, hasil dari Piala Dunia yang baru banget ya dimainin di sekarang sih ya, di hari ini teman Pro 2. Kita mulai dari yang tadi subuh ya, Meksiko lawan mana ya, lawan Afrika Selatan. Ini aku mau kasih tahu kalau timnas Meksiko ini makin dekat dan juga mengamankan kemenangannya di laga pembuka grup A untuk Piala Dunia 2026 ya. Ada L3 yang berhasil menggandakan keunggulannya jadi 2-0 di Afrika Selatan, atas Afrika Selatan di babak kedua. Gol kedua Meksiko ini dicetak sama Raul Jimenez di menit ke-66 pertandingan. Dan penyerang yang pastinya ya punya pengalaman, hey, gimana gak punya? Soalnya kan udah Piala Dunia, bro, gak mungkin gak berbakat sih. Ini sukses juga menaklukkan kiper dari Afrika Selatan, yaitu Ronwen Williams, yang waktu itu sih dari sundulan ya, kalau misalnya kamu tahu, dan langsung mengarah ke gawang. Dan keunggulan ini juga gak lepas dari dominasi permainan yang emang udah ditunjukin dari tuan rumah Meksiko sendiri, yang gak berhenti-berhenti untuk menekan Afrika Selatan. Dan jadinya harus bermain dengan 10 pemain ya. Wah, gokil banget sih. Terus ada Bafana yang kehilangan Pepelo Sitole di menit ke-49. Ini gelandang Afrika Selatan ini harus menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Oke. Ah, seru banget ya. Baru pertama kali langsung kartu merah nih. Pertandingan pertama banget nih ya. Walaupun bermain sama pemain yang lebih sedikit ya, Afrika Selatan ini gak mini-mini, gak lembek-lembek, bro. Afrika Selatan tetap berupaya, tetap berusaha untuk gimana sih caranya untuk kasih ego dan kasih pelajaran ke timnas Meksiko. Dan walaupun sudah dicoba berkali-kali ya, tapi strategi ini belum memberikan ruang yang lebih besar juga untuk Afrika Selatan membuahkan gol. Ya pokoknya sampai akhirnya Meksiko harus unggul dengan 2-0 atas Afrika Selatan. Dan ini juga jadi salah satu peluang yang besar banget buat tuan rumah, karena udah berhasil meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026. Apalagi jadi permainan pembuka ya di Meksiko, gokil banget sih. Aku ngerasa kayak kalau misalnya udah di Piala Dunia ya, apalagi main di rumah sendiri, di kandang sendiri sih, aku rasa kayak rasanya sih bakal lebih beda ya, karena lebih bergairah aja teman Pro 2. Gimana gak bergairah orang main di kandang sendiri. Tapi kita nanti bakal update lagi kira-kira bakal kayak gimana pertandingan kedua, kalau gak salah Korea Selatan versus sama Ceko ya. Hasilnya gimana? I don't know. Nanti kita bakal cari tahu sama-sama. Tapi kita dengerin dulu ya, ini dia lagu official soundtrack dari Piala Dunia 2026. Ada Die Die.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

denger lagu ini bawaannya kayak sendawa aja, pengen sendawa aja, udah kayak minuman berkarbonasi ya teman Pro 2. Aku ingatnya salah satu iklan itu minuman berkarbonasi, kayak jadi membawa sendawa aja kalau dengerin lagu yang ini. Tapi ini adalah lagu yang emang kalau kamu inget-inget, ini adalah menurutku ya theme song Piala Dunia termemorable, karena gak ada orang yang gak tahu ini lagu Pildun. Bahkan yang gak nonton Pildun pun tahu ini lagu Pildun. Jadi berkesan banget ya. Dan menurutku kalau misalnya punya lagu Pildun, punya lagu, bikin lagu Pildun tuh harus yang memorable yang pertama. Terus kayak emang aura apa ya namanya, aura main bolanya tuh harus dapat sih. Gitu sih menurutku. Jadi Kenan, you did a great job. Okay, ini kita langsung aja. Kalau tadi aku udah kasih tahu ke kamu untuk hasil dari Meksiko lawan siapa ya namanya tadi, Afrika Selatan. Kali ini aku mau kasih tahu Korea Selatan lawan Ceko, gimana skornya. Ini untuk pertandingan kedua di hari pembuka Piala Dunia 2026. Korea Selatan ini ternyata unggul dari Ceko. Wah, kongret opa, opa, bagasi pa. Enggak sih, enggak kayak gitu. Aku jujur aku sedikit speechless ya, karena ternyata kita negara-negara Asia tuh bisa loh untuk setidaknya menunjukkan kalau yes, we can do it gitu ya. Dan ternyata menangnya 2-1. Menurutku ini adalah suatu awal yang bagus. Aku masih nunggu Jepang juga sih ya, karena itu adalah salah satu apa namanya, salah satu tim Asia juga yang aku tunggu-tunggu tuh, kayak gimana, bakal kayak gimana, dia bakal kayak ngeri kah. Soalnya dia di Asia paling ditakutin ya, Jepang ya. Kayak lo kayaknya gak ada yang bisa ngalahin sih gitu. Dan pastinya ini juga keren banget ya, kalau misalnya kamu tadi nonton di jam 11 berarti waktu Indonesia Tengah, karena jam 10 waktu Indonesia Barat nih, untuk bertandingnya di Estadio Guadalajara di hari Jumat ini. Dan hasilnya Korea Selatan unggul 2-1. Gol Ceko ini dicetak sama Ladislav Krejci di menit ke-59. Tapi Korea Selatan bisa berbalik unggul lewat gol dari Opa Hwang Inbom dan juga Oh Hyun Gyu. Kalau Hwang Inbom mencetak gol di menit ke-67 dan Oh Hyun Gyu di menit ke-80. Aku gak tahu, tau-taunya dia lebih muda lagi usianya daripada aku. Pak Ajusi, aku juga gak tahu. Dan dua gol Korea Selatan ini juga berhasil mengunci kemenangan mereka ya. Ini kalau misalnya kamu tahu, kalau misalnya kita kan Garuda gitu, tim Garuda ya, timnas Garuda. Tapi kalau di Korea Selatan tuh punya namanya adalah Taeguk Warriors. Gokil, Taeguk gak tuh? Kayak lagi nonton drakor nih. Ini jadi hal yang seru juga sih. Untuk Korea Selatan sekarang menempati peringkat kedua klasemen grup A ya, di bawah Messi.

Meksiko yang udah menang lebih dulu di Afrika lewat atas Afrika Selatan dan skornya tuh 3-0. Oke, okay, it's okay karena masih banyak banget pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi jangan jangan cemas, jangan risau. Kita masih dengerin lagu-lagu dari Piala Dunia ya. Ini ada Pitbull, We Are One, Ole Ole Ole featuring Jennifer Lopez.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Masih informasi seputar Pildun. Kali ini aku mau kasih tahu kamu untuk jadwal selanjutnya. Ini ada grup B ya, yang bakal main nanti di jam 4 subuh waktu Indonesia Tengah, Kanada lawan Bosnia dan juga Herzegovina. Dan dilanjutin sama grup D, itu bakal ada Amerika Serikat, US ya, sama Paraguay di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah ya. Aduh, kenapa sih waktu Indonesia Timur? Waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti di jam 4 subuh waktu Indonesia Tengah itu bakal ada Kanada dan juga Bosnia dan Herzegovina. Terus di grup D bakal ada US dan juga Paraguay di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau nobar kali ya, hati-hati. Nih di kota tua udah pasang LED segede-gede saya, tapi ini hujan sekarang. Daripada LED-nya rusak, udah kayak orang wisuda juga kalah sama LED-nya yang kayak keren banget sih orang-orang di kota tua Ampenan ini. Ya mending diselamatin dulu LED-nya biar nanti malam bisa nobar bareng-bareng di subuh hari ya. Abis nobar baru sholat subuh, tetap Allah number one ya guys, gak boleh ditinggalkan ibadahnya. Itu dia informasinya. Abis ini bakal ada Entertainment Today bareng Glow dan juga Yaning, Glowing, yang bakal nemenin kamu sejam doang sih ya, dari jam 2 sampai jam 3. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2, 104,2 FM.

0: ampun.
1: Nah, dia sama banget ya.
0: Iya, kayak agak ini harmoni juga harmoni. Tadi.
2: Harmoni. Jujur agak sedikit
1: do mi
0: so
1: so,
0: so.
1: Nggak perlu sih sebenarnya ngapain sih.
0: Tujuannya pokoknya kita mau menghibur teman pro 2 gitu ya.
1: Izin wanita penghibur datang kembali Kentuk. Untuk menghiasi hari kamu yang gloomy-gloomy. Hujan badai di luar bro, dingin Jujur. Banget.
0: Ini di luar prediksi aku hujan ini ya.
1: Emang BMKG Anda?
0: Kan aku Mbak Roro.
1: Mbak Roro bener. Iya, Mbak Roro kurang bagus ini prediksinya Mbak.
0: Iya, kayaknya agak.
1: Kalau prediksi Piala Dunia bisa Mbak?
0: Aduh, saya prediksi Piala Dunia. Nggak tahu sih ya.
1: Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa ya.
0: Unpredictable. Iya, soalnya kayaknya tiap tahun performa tiap klub itu asik.
1: Ini bukannya klub kak, ini negara.
0: Oh iya.
1: Itu aja udah salah.
0: Ya ketahuan banget ya bukan anak
1: ini
0: bola.
1: Bukan klub kak, ini bukan antar klub malu.
0: Tapi kan di dalam negara itu ada tim
1: bener.
0: Dan juga
1: bener-bener ngawak ini, bener-bener ngawak, bener-bener ngawur, rabur-rabur banget. Gak usah didengerin ya.
0: Tapi ini bukan zona olahraga.
1: Bukan zona olahraga. Ya. Makanya kamu bersyukur kan?
0: Iya. Untung saja aku tidak masuk siang.
1: Makanya tenang aja, karena aku yang masuk siang akan menebus segala dosa-dosa kamu itu ya.
0: Jadi sekarang kita tuh ke Entertainment Today.
1: Let's go.
0: Jadi kita punya informasi seputaran dunia entertainment. Mungkin ada idol-idol favorit kamu yang abis rilis lagu.
1: Aku punya nanti ya informasinya.
0: Baik.
1: Karena udah habis. Iya, oke. Kita dengerin lagu-lagu dulu.
0: Oke.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: gue tahu gue akan menyampaikan apa. Tiba-tiba banget gue kaget, gue baru mau menyapa teman berdua. Apa tuh?
1: Jangan disapa karena tidak perlu disapa. Mereka sudah tersapa sama kita.
0: Okay.
1: Tersitu.
0: Apa sih informasinya? Mau cerita apa?
1: Aku mau kamu tahu enggak yang kemarin aku cover yang mirip kayak Romaria gitu loh suaranya? Itu udah keluar lagunya. Itu kemarin. Dia itu baru kayak kasih sneak peek-nya gitu loh.
0: Teasernya gitu ya.
1: Teaser set ternyata hari ini rilis.
0: Hari ini banget.
1: Iya, ini kan
0: 12 Juni. Apa tuh?
1: Judulnya 24/7. Ini barat kayak lagu-lagu centil, ngerti enggak sih? Kayak menurut aku kangen banget sama lagu-lagu centil. Kayak lagu Cherry Bell dulu kan centil ya, kayak love issue, terus kayak diam suka. Itu udah enggak ada lagi enggak sih sekarang?
0: Bener, jarang sih, kayak banyak kan jaim-jaim, galau-galau gitu-gitu lagunya.
1: Bener. Jadi kayaknya aku mau kita puterin ini. Aku juga enggak terlalu tahu. Ku lagi bingung. Aku juga bingung. Oh, oke, okay. Kita dengerin aja ini.
0: Itu tadi vibra apa? Kedinginan ya.
1: Dua-duanya. Kita dengerin aja Romaria 24/7.
0: Yeay.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

0: Aduh kena tuh kedantuk tuh.
1: Pas banget lagi timingnya.
0: Tapi kalau tadi kan ada lagunya Romaria ya. Kalau kamu menurut kamu lagu Romaria tadi berapa? Sebagai coach vokal.
1: Asik. 100/10 dong.
0: Dari mana angka 100 itu? Dari mana datangnya 100?
1: Dari dompet gue.
0: Dari 100.
1: Dari ini sih teknik vokalnya pertama. Kayak dia tuh tipikal suaranya yang bukan lembut sih, kayak empuk, ngerti gak sih?
0: Orang Batak bro.
1: Iya, tapi biasanya kan orang Batak nyanyinya tuh kenceng ya.
0: Loh aku loh, soft spoken nih. Hey.
1: Itu hanya untuk kepentingan publik saja. Aslinya
0: brandingan sih.
1: Aslinya tidak.
0: Tapi menurut aku beda banget sama suara Bastian enggak sih?
1: Beda banget. Ya kan? Kayak aku malah sering lupa kalau
0: Roma itu
1: punya adik. Iya, kayaknya punya adik gitu loh. Dan tipikal suaranya tuh yang Gen Z banget. Yang pasti bakal disukain Gen Z, ngerti gak sih? Sekarang Gen Z tuh suka lagu-lagu R&B yang easy listening aja. Bener, tapi tetap ada teknik-tekniknya sih di situ, yang terutama di riff and runs-nya yang kayak enak, nggak berlebihan,
0: nggak maksa ya?
1: Nggak maksa, tapi masih bisa di oke, jadi challenge nih gitu kan. Gen Z suka di challenge.
0: Ah iya, challenge false ya. Nggak semua bisa jadi Romaria soalnya, sering terjadi. Itu kalau itu tadi kamu nilainya 100/10 ya. Kali ini aku juga punya. Jadi kalau kamu harus ngasih 100/10, soalnya mereka nih band yang gak bisa di underestimate.
1: Oh gak bisa, gak terima kritik ya, anti kritik ya.
0: Gak bisa dikritik, dia kalau misalnya nilainya turun sedikit gak bisa kita yang diomelin. Dia harus di atas rata-rata nilainya.
1: Oke, aduh takut banget. Kalau gitu kita dengerin aja dulu lagunya, baru kita buktikan nanti ya.
0: Baiklah, kalau kayak gitu ini dia NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Thank you teman Pro 2 sudah menemani Glow tadi dari jam 10 sampai jam 3. Abis ini bakal ada Yaning yang nemenin kamu.
1: Hahaha. Kalau kamu mau nemenin aku sampai nanti malam,
0: aku bakal nemenin soal masih hujan.
1: Oh iya lagi.
0: Jangan terlalu dilebih-lebihkan ya kak. Gue pukul loh nih. Aduh, ini agak kekerasan sedikit tapi nggak gitu ya.
1: Dan teman Pro 2 juga jangan kemana-mana karena nanti bakalan ada story ceria.
0: Asik.
1: Nanti ada narasumber yang keren.
0: Siapa emang sok tahu banget sih?
1: Duta bahasa.
0: Oh. Apa yang keren? Berbahasa mereka?
1: Menurut aku,
0: okay.
1: Anak-anak bangsa, asik. Anak-anak negara ini
0: kita kan
1: yang
0: juga.
1: Iya, yang terus melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Terus juga bahasa-bahasa daerah itu harus diapresiasi.
0: Jadi kita akan mendengarkan itu nanti sore ya.
1: Oke
0: deh. Tapi habis ini masih ada info lokal dulu. Sabar.
1: Iya sabar nanti jam 4. Jam 3-nya
0: kita rehat istirahat sejenak ya karena hujan.
1: Bener. Mungkin teman Pro 2 bisa dengerin Pro 2 sambil tidur-tiduran, sambil santai-santai. Biar Yaning yang bekerja.
0: Aku gak bisa menyapu ya kalau yang ini. Aku tahu banget kamu sudah. Yaudah kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu. Aku pamit. Bye-bye.

Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, yang masih di sini teman Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kalau kamu yang mau tanya, nah Glow mana, Gloria mana, masih ada di sebelahku sebenarnya. Tapi shift dia udah selesai, jam siarannya udah selesai. Nanti kalau kamu rindu, tunggu aja besok ya. Dia pasti bakal datang lagi untuk bersiaran teman Pro 2. Sekarang gantian nama Yaning dulu di info lokal. Jadi punya beberapa informasi seputaran Nusa Tenggara Barat, apalagi akhir-akhir ini pasti lagi pada sibuk ikutin MTQ kan teman Pro 2. Kemarin yang di Lombok Tengah sudah berjalan teman Pro 2, dan info lengkapnya bakal yang kasih setelah single-single yang lewat ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Informasi yang pertama ya, tadi seperti yang kau bilang, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2026 ini berlangsung lancar ya hingga hari ketiga. Jadi seluruh rangkaian acara dan juga perlombaan di berbagai majelis ini dilaporkan aman, tertib, dan sesuai jadwal ya yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ha Amir, menyampaikan kalau pelaksanaan kegiatan sejauh ini itu nggak menemui kendala yang berarti. Mungkin karena udah biasa diadakan juga sih ya. Dan ia menegaskan seluruh agenda dapat terlaksana dengan baik sejak hari pertama hingga hari ketiga. Ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ini ya menghadirkan suasana hidup di setiap arena perlombaan Taman Pro 2 ya. Dari kori dan juga koriahnya dari berbagai daerah semuanya tampil dengan maksimal. Dan perlu Taman Pro 2 ketahui, kori dan juga koriah yang ada di Lombok gitu ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang di Sumbawa, yang di Bima Dompu itu selalu menjadi lawan yang cukup kuat gitu untuk daerah-daerah lain karena sering banget juara. Ya untuk yang tahun ini semoga Nusa Tenggara Barat bisa menoreh prestasi yang banyak, meraih prestasi yang tinggi ya, setinggi-tingginya. Semoga banyak yang juara. Kita tunggu aja nanti di tingkat nasionalnya. Kita dukung semua peserta yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Samota untuk teman Pro 2 yang ada di Sumbawa. Masalahnya adalah ya, Car Free Day ini mendatangkan begitu banyak sampah. Nah, ini dia yang menjadi persoalan sampah yang masih jadi tantangan yang serius banget untuk kawasan Car Free Day atau CFD Samota. Memang sih untuk kegiatan aktivitasnya di sana untuk berwisata, terus juga olahraga dan juga ekonomi kreatif yang berlangsung setiap akhir pekan ya, buat kawasan ini tuh jadi ikon di daerah tersebut. Dan ternyata menghasilkan timbunan sampah yang cukup banyak teman Pro 2 ya, 5 plastik yang benar-benar banyak banget untuk sekali pakai. Dan hal ini tuh terungkap dalam penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan atau Puskap Sumbawa. Hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ekspos yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Riset Daerah atau Baperida di Kabupaten Sumbawa pada hari Jumat 12 Juni alias hari ini berarti ya teman Pro 2 ya. Dan penelitian yang berlangsung sejak Maret sampai dengan Juni 2026 menunjukkan sekitar 70% sampah yang dihasilkan itu dari aktivitas CFD Samota berupa plastik sekali pakai seperti botol minuman, gelas plastik, kantong kresek, dan juga kemasan makanan. Tapi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan sekarang ini tuh masih mengandalkan pola konvensional, yaitu kumpul, buang, kumpul, angkut, buang. Nah, nggak disertai dengan pemilahan, terus juga daur ulang ataupun pemanfaatan ekonomi. Jadi ini memang harus jadi PR besar ya untuk pihak-pihak terkait yang ada di Sumbawa supaya CFD Samota nggak menghasilkan sampah yang menggunung, ya, teman Pro 2. Nah, setelah ini nih masih akan memberikan informasi lainnya untuk teman Pro 2. Tapi kita akan jeda dulu sebentar teman Pro 2 karena kumandang azan asyar akan segera yang putarkan untuk teman Pro 2 yang mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Lawan Pro 2 ini udah pukul 15.52 menit ya. Berarti sebentar lagi kita bakalan lanjut ke sore ceria. Aku tengok-tengok hari ini narasumbernya seru dan keren banget loh Lawan Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan ngobrol, yang mau ikutan tanya-tanya, harus simak sore ceria edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Perdana dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: 16 Indonesia tengah saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, sebanyak 112 anak rentan di Kabupaten Lombok Tengah kini telah memiliki dokumen administrasi kependudukan atau adminduk yang resmi berkat program Jagoan Jaksa Jaga Administrasi Kependudukan Anak yang digagas Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Program tersebut menyasar anak-anak yatim, terlantar, dan anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA. Kehadiran dokumen tersebut dinilai penting karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Kita lanjut ke berita kedua. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha angkutan penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif karena biaya operasional kapal dinilai terus meningkat. Ketua DPC GAPASDAP Lembar, Firman Dandi, mengatakan tekanan terhadap industri penyeberangan tidak hanya datang dari kurs rupiah yang melemah, tetapi juga harga minyak dunia yang semakin tinggi. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per 9 Juni 2026, nilai tukar rupiah tercatat di kisaran 18.136 per dolar Amerika Serikat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih barengan sama Yaning di sore hari ini di sore ceria. Dan hari ini kita kedatangan dua orang pemenang ketiga untuk Duta Bahasa 2026. Tapi kita masih menunggu untuk teman-teman bisa bergabung sama kita di sore hari ini. Sambil nunggu teman Pro 2, kita topiknya hari ini tuh tentang berbahasa dan bersuara di era digitalisasi. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada sebuah ide atau gagasan-gagasan yang ingin teman Pro 2 sampaikan dan tanyakan ke teman-teman kita di sore hari ini, boleh banget kamu kirim aja pertanyaannya melalui WhatsApp di 081 90 20 57 000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk teman Pro 2 yang masih terus mau pantengin tapi aduh udah keburu sampai nih di tempat tujuan jadi gak bisa dengerin lagi di radio mobil kamu, kamu bisa dengerin Sore Ceria di aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin kita di mana aja. Oke, sambil nunggu aku bakal kasih beberapa single dulu dan pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tuan Pro 2 masih bareng sama Yaning di Sore Ceria edisi hari ini. Aku tuh Tuan Pro 2 pasti udah nungguin banget untuk menyimak Sore Ceria edisi kali ini karena spesial ya. Hari ini kita kedatangan dua pemenang 3 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026. Ada Kak Sultan Adi Yatma dan juga Kak Carolina Sagan ya. Selamat sore.
1: Sore.
2: Halo, sore.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Sultan dan juga Kak Alin?
1: Alhamdulillah baik sih dan luar biasa bisa hadir di Pro 2 104,2 FM di RRI Mataram.
2: Oke. Aku baik banget ya, senang banget rasanya dapat undangan atau berkesempatan untuk berbicara hari ini.
0: Oke, katanya Alin hari ini ujian ya?
2: Iya, benar banget. Ini habis ujian langsung ke sini.
1: Sibuk banget ya.
0: Tapi makin dewasa memang gitu kan, selalu ada aja kesibukan.
1: Iya, benar sih.
0: Yang penting kesibukannya bermanfaat kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi Kak Alin dan juga Kak Sultan ini adalah pemenang 3 untuk Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat 2026. Congratulations.
1: Terima kasih.
0: Aku tahu banget setiap tahun itu kan ada finalis-finalis terus juga para pemenang dari Duta Bahasa setiap tahunnya yang hadir ya. Dan panjang banget untuk seleksinya.
2: Benar banget.
0: Sampai final. Ini kalian pertama kali ikut kah atau sebelum-sebelumnya udah pernah ikut tapi sempat gugur atau enggak bisa lanjut?
1: Oke, kayaknya dari aku ya.
2: Iya, boleh banget.
1: Karena jujur ini lucu banget karena kalau ditanya pernah ikut dulu, aku pernah ikut di tahun 2024, fun fact teman-teman Pro 2. Jadi aku sekarang di 2026 sebagai pemenang 3 itu sebenarnya ini kali kedua ikut Duta Bahasa. Dikarenakan pertama kali ikut di tahun 2024 itu gugur di 100 besar. Tebak alasannya karena apa?
2: Waduh, karena apa itu?
1: Ya betul. Seperti pembahasan kita tadi, semakin dewasa rasanya dunia ini semakin sedikit waktunya dan semakin sibuk sekali berjalan waktu. Dulu itu aku masih SMA dan aku ada job nge-MC di wedding.
0: Tapi kamu SMA udah ada job MC weddingnya?
1: Iya, itu yang pertama kali dan yang terakhir.
0: Jangan sampai terakhir, nanti akan ada lagi setelah jadi Duta Bahasa, red card-nya naik.
1: Aduh,
0: amin.
1: Boleh deh yang dengar ini, boleh dikontak langsung di bawah ini ya. Nah, akhirnya pada saat itu ikutnya sampai 100 besar. Di 100 besar itu ada seleksi, itu kita ada materi 3 hari dan itu wajib diikuti, ada post testnya juga. Nah, di situ aku enggak ikut sama sekali 3 hari-3 harinya sama post testnya. Jadi gugur di 100 besar karena lebih memilih uang.
0: Gak apa-apa, kita itu namanya jiwa survival.
1: Jiwa survival, ya. Benar.
0: Manusiawi
1: sekali.
0: Kalau gimana?
2: Oke, kalau aku pribadi sih ini untuk pertama kalinya ya untuk ikuti kompetisi seperti ini. Jadi ini tuh salah satu pengalaman yang menurut aku berharga banget. Yang pengalaman yang menurut aku benar banget kayak yang Kak Yaning bilang tadi. Ini tuh prosesnya panjang banget dan bahkan kita tuh seleksi 4 hari berturut-turut, Kak. Jadi itu tuh gak ada jedanya lanjut. Jadi kayak untuk ke hari selanjutnya tuh kita prepare-nya tuh seadanya aja karena emang secapek itu dan waktunya terus dikejar gitu, Kak. Kayak bener-bener hektik banget lah waktu itu. Jadi kalau menurut aku sih dari pengalaman pertama aku ini, aku bersyukur banget bisa memperoleh pemenang 3 ini.
0: Itu hebat banget loh, baru pertama kali ikut dan ini adalah ajang yang pertama kali Alin ikut ya.
2: Bener banget.
0: Wow. Kalau gitu gini, waktu ini kan pertama kali nih daftar. Nah, biasanya kan kalau peserta-pesertanya tuh kayak tanya-tanya ke senior-seniornya, pemenang-pemenang sebelumnya. Biasanya siapin apa sih, Kak? Atau kayak ada saran nggak, Kak? Kamu juga kayak gitu atau kayak yaudah kamu cuma ngelakuin apa yang kamu bisa?
2: Oh, kalau aku pribadi sih ada tanya-tanya. Cuman emang aku gak gitu banyak kenal sama orang dari Duta Bahasa atau kakak-kakak yang udah sebelumnya mengikuti seleksi ini. Jadi aku pribadi tuh murni tahu dari Instagram, tahu dari sosial medianya Duta Bahasa itu sendiri, sama aku searching di TikTok, aku berselancar di media sosial untuk mencari tahu gimana sih proses seleksinya, kemudian apa saja yang perlu aku siapkan, dan juga yang paling penting tuh siapin ini sih, siapin mental sih, Kak. Untuk sejauh ini.
0: Wow, jadi benar-benar
3: persiapannya tuh antara kayak oke aku siap dan enggak siap gitu. Masih banyak ini kan tugas-tugas karena hektik itu ya. Tapi hebat banget teman-teman bisa dapat juara, dan aku juga melihat kualitas yang bagus banget dari kalian, yaitu dari the way you speak.
1: Aduh.
3: Dari cara kalian berbicara, dari kalian cara kalian juga untuk menata bahasa kalian. Nah, tapi kan pastinya yang namanya public speaking, kemampuan untuk berbicara itu nggak cuma sehari, dua hari diasah. Yeah. Ya kalian bisa melakukan itu dengan baik. Kok bisa? Kalian dulu ikut apa gitu, SO apa sampai bisa bagus gini public speakingnya?
1: Oke, okay. Ini sebenarnya hal yang paling sering ditanya sama teman-teman yang lain kalau ngelihat aku, wah biasa ada ngejob MC dan sebagainya macamnya. Jawaban, salah satu-satunya jawaban yang paling aku tekankan adalah pengalaman. Karena ucara publik atau dalam bahasa Inggrisnya public speaking yang sering kita dengar di sosial media itu benar-benar harus diasah dengan pengalaman. Kayak nggak bisa banget sama kita materi nonton di YouTube doang tanpa harus belajar dan terus belajar. Itu nggak bisa banget sih. Kalau aku pribadi mulainya dari SD jadi pembawa acara upacara dulu. Itu pertama kali mengenal dunia public speaking, disuruh jadi MC untuk upacara. Akhirnya keterusan setiap Senin kalau kelas bertugas. Akhirnya di SMP mulai mengenal puisi dan berbagai literasi-literasi lainnya. Akhirnya di SMA ngikut ekskul podcast jurnalistik, dan disitulah mulai berkembang untuk mengenal dunia lebih jauh, apalagi di era digital ini itu gampang banget sih.
3: Wow, jadi memang perjalanannya bukan yang oke baru 2 tahun terakhir gitu ya. Dari SD sudah Sultan Geluti.
1: Yeah.
3: Gitu ya. Tapi menurut aku bagus banget itu karena olah vokal kamu juga baik. Ternyata kamu belajar podcast juga ya.
1: Iya, yeah, belajar podcast.
3: Aduh, aku takut tempat aku diambil abis.
1: Aduh, sebenarnya itulah tujuan duta bahasanya.
3: Tapi memang fun fact-nya, dulu sebagian besar isi penyiar Pro 2 ini adalah teman-teman duta bahasa.
1: Aduh, luar biasa sekali. Duta bahasa emang semantap itu. Ya, siapa tahu lah 1 tahun ke depan saya berada di kursi itu.
3: Amin.
1: Amin.
3: Kalau Alin sendiri bagaimana? Gimana kamu belajarnya?
2: Kalau aku sendiri kayaknya pengalamannya gak sebanyak Kak Sultan ini ya, Kak.
1: Aduh.
2: Kalau aku sendiri kebetulan aku tuh suka banget kegiatan sosial. Jadi aku suka banget kegiatan yang bertemu dengan banyak orang. Dari situ aku belajar gimana cara aku membangun percaya diri itu sendiri. Karena kalau menurut aku, Kak, yang paling penting ketika kita public speaking atau bicara publik itu adalah kepercayaan diri kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan pendengar kita tentang apa yang kita bicarakan atau ucapkan. Jadi kalau menurut aku yang paling penting itu pertama percaya diri. Kemudian aku sendiri juga aktif banget di beberapa organisasi dari SMA seperti OSIS, kemudian PASKIP. Sampai aku kuliah, aku tuh mengikuti salah satu HIMA, mahasiswa manajemen konsentrasi aku. Dan aku kebetulan setiap mengikuti organisasi itu selalu mengambil jabatan yang menurut aku jabatan inti. Antara wakil ketua, ketua, dan lain sebagainya. Jadi di situ membangun kepercayaan diri aku, bagaimana aku mengajak nih para pendengar aku, kemudian meyakinkan orang tentang apa yang aku bicarakan. Itu sih kalau dari aku.
3: Wow, dan kita bisa lihat dan dengarkan sendiri ya teman berdua, kalau berbicara dan juga bersuara itu tuh pasti punya powernya sendiri. Dengan mendengar teman-teman di sore hari ini aja pasti buat teman berdua kayak, wah mereka keren banget gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi barengan sama Kak Sultan dan juga Kak Alin. Jadi untuk teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh ya diserang semuanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kirim aja langsung ke WhatsApp di 081-902-057-000, bisa lewat Instagram di @prodofm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Well, tawar berdua. Seru banget pokoknya ngobrol hari ini karena kita barengan sama pemenang 3 dari Duta Bahasa NTB 2026. Tadi kita sempat menyinggung sedikit ya soal kekuatan yang kita miliki dari berbahasa dan juga bersuara. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman sendiri, ada nggak sih pengalaman kalian ketika kalian menjadi seorang pembicara gitu, yang akhirnya bisa mempengaruhi orang lain? Terus mungkin ada orang-orang yang datang ke kalian kayak memberi feedback, berkat kakak aku jadi, nah kayak gitu, pernah nggak ngalamin gitu?
1: Oke. Mau duluan atau aku duluan?
2: Oke, boleh. Aku aja duluan ya.
1: Silahkan.
2: Aku mau sharing dikit atau berbagi cerita dikit tentang pengalaman aku pribadi yang belum ada seminggu ini kejadiannya.
0: Oke, berarti baru masih fresh.
2: Iya, masih fresh banget. Yeah. Jadi aku jadi pembicara di konsentrasi aku di kampus, Kak. Jadi aku tuh mengambil konsentrasi keuangan. Kalau di manajemen tuh kan ada pemasaran, SDM, dan keuangan. Aku memilih konsentrasi keuangan. Kemudian kemarin ada namanya seminar finance atau finance talk gitu. Kebetulan aku dipercaya menjadi salah satu pemateri yang dimana itu tuh membahas soal public speaking dan personal branding. Nah, dari situ tuh banyak banget aku dapat feedback atau umpan balik dari teman-teman aku sendiri, cutting maupun teman-teman seangkatan aku gitu. Mereka tuh bilang kayak berkat kamu tuh saya jadi percaya untuk berani untuk ngomong, berani untuk mengungkapkan pendapat saya. Padahal pada saat aku ngisi materi tuh aku benar-benar nggak ada prepare, Kak. Jadi kayak benar-benar langsung, dan itu pun bahkan salindianya atau PPT-nya itu tuh disiapin. Jadi kita tuh hanya perlu menjelaskan apa saja yang ada di PPT itu gitu. Dan kebetulan aku tuh memberikan salah satu tips and trick gitu agar teman-teman aku tuh berani

0: untuk mengungkapkan pendapatnya, berani untuk ngomong. Ya itu tuh kayak gini, aku bangun mindset mereka tuh gini. Kalaupun salah, ya terus kenapa? Kalaupun kita salah berbicara tuh terus kenapa? Kita tetap bisa hidup besoknya, kita tetap bisa bernafas, orang tua kita tetap sehat. Jadi gak akan ada yang berubah ketika kita salah dalam berbicara. Aku mengungkapkan tips and tricks itu. Dan dari situ banyak teman-teman aku yang kayak berpikiran, oh iya ya, oh iya ya. Dan menurut aku tuh itu tuh mantra ajaib juga, Kak. Kayak ya terus kenapa? Kalau salah ngomong itu kenapa? Kalau kita salah dalam proses belajar ini kenapa? Itu sih yang aku terapin. Dan dari tips and tricks aku itu, dari aku mengisi materi kemarin, dari situ orang-orang mulai percaya kayak, oh iya ya, benar juga apa yang dia bilang. Kemudian materi-materi yang aku sampaikan itu sampai ke mereka dan kemudian dipraktekkan. Itu sih kebanggaan tersendiri buat aku.
1: Luar biasa.
2: Itu kan artinya sebenarnya tujuan manusia hidup di dunia ini supaya bisa bermanfaat bagi orang lain kan tercapai ya. Wah, keren banget. Kalau Sultan sendiri?
1: Aduh, sebenarnya kok jawabannya dia sudah berat banget ya. Aku takut banget tiba-tiba di-compare nih, dibanding-bandingin, tapi oke, aku jawab dulu. Kalau ditanya tentang feedback dari teman-teman dan power dari apa yang aku sampaikan, kalau dari segi wicara publik sebenarnya sama kayak Caroline, beberapa kali sempat menjadi pemateri untuk sharing session tentang apa sih wicara publik atau public speaking. Dan memang sejauh ini dari SMA sampai hingga saat ini, feedback yang datang itu selalu buat tersenyum, karena kayak ternyata sesimpel 5 kalimat satu paragraf itu bisa ngubah jalan hidup orang gitu. Jadi kayak kalau di SMA aku seringnya sama adik-adik kelas yang mau melanjutkan aku karena aku lulus, jadi kayak, ah kamu harus ada penggantinya nih di podcast, tolong dong gitu dan sebagainya macam. Itu mereka kadang sampai saat ini masih berteman dan bilang kayak, kayaknya dulu kalau gak join podcast dan gak ketemu kakak-kakak, kayaknya kita gak bakal sehebat ini deh. Itu bener-bener kalimat yang paling senang aku dengar selama SMA. Dan di kuliah pun pernah menjadi pemateri dari wicara publik atau public speaking. Itu di titik sampai dengan kalau butuh MC di kampus, itu gak aku lagi, tapi ada orang lain pengganti itu yang pernah aku ajarin waktu jadi audiens di kelas public speaking aku. Itu kayak rasanya, wah luar biasa, ternyata sangat ada power dari cuman 5 kalimat satu paragraf itu berdampak sih. Dan itulah powernya dari kata-kata yang memang disusun dengan baik dan tentunya harus bisa mempengaruhi sih. Kalau dari aku gitu.
2: Wah, itu keren banget, karena mempersuasi orang lain itu tidak mudah gitu, membuat orang terpengaruh dengan perkataan kita. Kayak pasti orang-orang cuma, ah ngomong doang gampang gitu
1: ya. Itu aku sering dengar sih.
2: Iya kan, kayak, enak jadi kamu. Nah itu dia nggak tahu perjuangan kita tuh kayak gimana supaya bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, kalau misalnya ada yang tanya kayak gitu, enak jadi kamu. Nah, kalian biasanya akan jawab seperti apa?
1: Kalau dibilang enak sih, satu jawaban, ya coba aja. Sehari saja jadi aku, kalau katanya tulus. Coba sehari aja jadi aku, ya udah ngerasain. Karena walaupun ya kita cuma ngobrol-ngobrol, kita nggak ada effort lain, sebenarnya di belakang ngobrol ini otak ini lagi berjalan apa ya kata-kata dan kalimat yang harus keluar setelah ini. Jadi kayak sebenarnya nggak gampang, apalagi mendengar kata-kata, aduh pas dengar kamu ngomong aku langsung tiba-tiba aku denger ah orang ini ngomong. Kemarin pemenang satu Kak Tangguh bilang gitu waktu wicara publik, salah satu seleksi kita itu ada wicara publik, kita memaparkan sebuah materi dari satu mosi. Pada saat aku turun panggung dia bilang, aduh kamu keren banget, pas kamu mulai ngomong aku langsung kayak, aku harus perhatiin nih orang, dan kamu itu semua orang perhatiin kamu pas ngomong. Itu rasanya kayak, wow ternyata effort selama ini terbayarkan dengan kata-kata itu.
2: Nah itu dia yang orang gak tahu perjuangan dibalik itu tuh seperti apa. Kalau Alin nih misalnya ditanya juga kayak, seberapa berat sih hal-hal yang kamu lakukan selama ini sampai bisa membentuk kamu seperti sekarang?
0: Okay. Kalau aku pribadi, aku tuh sangat gak masalah atau bahkan aku tuh seneng banget kalau orang nganggep hidup aku tuh enak, Kak. Kalau orang nganggep aku tuh santai, aku tuh main terus, hidup aku enak. Enak ya jadi kamu? Iya emang enak jadi aku gitu loh.
2: emang enak
0: gitu. Jadi kayak menurut aku orang tuh cuman boleh tahu manisnya doang kalau aku, Kak. Pahitnya tuh aku keep sendiri, karena menurut aku kayak dunia tuh gak peduli sama proses kita, tapi mereka tuh melihat ke hasil kita. Jadi kayak kalau dibilang enaknya jadi kamu enak banget gitu, cukup bilang iya emang enak banget, kamu mau jadi aku gitu sih kalau aku.
1: Aduh.
2: Nah, itu dia. Itu agak-agak sedikit ada unsur-unsur sarkas sedikit. Mau coba nih, ayo. Setiap hari jadwalnya begini. Belum jadi ini, belum jadi itu, belum jadi diri sendiri. Tapi pada akhirnya semua itu membawa kalian jadi duta bahasa di menjadi pemenang tiga. Sejauh ini kalian punya program-program nggak yang akan kalian jalani atau yang sudah dijalani?
1: Oke, kalau bicara program, karena kita masih baru banget, kita baru menetas, jadi pada saat ini kita lagi fokus ke pemenangan di tingkat nasional aja. Jadi saat ini kita lagi progres untuk membantu teman-teman pemenang satu, ada Kak Tangguh dan Tiwi yang berangkat ke nasional nanti sekitar bulan September nanti. Dan itu kita sekarang 20 besar duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 sedang fokus untuk menyusun strategi supaya bisa menggapai namanya juara di tingkat nasional. Dan untuk program-program sebenarnya masih banyak yang akan menanti. Salah satunya saya besok nanti ada di BMPB, itu ada semacam sosialisasi mengenai kepenulisan, itu dalam rangka apresiasi kerida duta bahasa. Dan nanti akan ada banyak program dari balai tentunya yang akan menanti, seperti itu.
2: Oke, kalau misalnya ditanya program kalian sendiri pinginnya tuh buat apa, Alin? Apa yang mau bikin program apa?
0: Jadi aku setuju banget sama Kak Sultan tadi, sama jawaban Sultan tadi, itu benar banget. Jadi Kak, sebenarnya kalau kita bicara soal program kerja, dari kita proses seleksi itu tuh kita sudah diarahkan untuk membuat program kerja kita sendiri, sebutannya tuh program krida. Jadi kita tuh mau membuat apa, kita tuh mau membuat sesuatu atau hal baru apa nih, terobosan baru untuk mengembangkan atau menjadi jembatan dari balai bahasa ini sendiri gitu. Kalau aku ditanya pribadi, aku tuh pengen ngebuat program apa, sejauh ini aku tuh pengennya ngebuat program yang lebih ke arah sosial, Kak. Jadi aku tuh pengennya, mungkin banyak orang yang berpikiran kayak kita tuh hidupnya di Mataram ini udah enak, kita tuh udah apa ya, udah aman lah gitu, tapi apakah mereka tahu banyak saudara kita, teman-teman kita yang bahkan masih kesulitan dalam membaca atau dalam hal seputar literasi. Kemudian di daerah-daerah terpencil itu bahasa ibu mereka sendiri pun mereka gak tahu gitu loh, Kak. Jadi kalau menurut aku, ketika aku ditanya program apa yang aku pengen bikin kedepannya tuh lebih ke teman-teman kita yang mungkin belum terjangkau oleh pemerintah atau balai bahasa gitu.
2: Bener banget sih. Problem tentang apa ya, kesejahteraan penyamarataan pendidikan masih PR di NTB juga.
1: Iya sih, itu bener-bener. Karena di pelosok pun masih banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia,
0: iya,
1: lebih condong ke bahasa ibu. Bahkan ada pun seperti yang disampaikan Alin, yang mereka cuma bisa bahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa ibu. Dan itu menjadi salah satu tantangan kita sebagai duta bahasa maupun rakyat Indonesia, karena bahasa ibu ini penting untuk dilestarikan, karena termasuk dari budaya. Kalau enggak ada eksistensi, budaya itu akan hilang.
0: Betul banget. Gitu.
2: Aduh, aku tiba-tiba tertampar karena aku ini orang Jawa tapi tidak bisa orang Jawa. Tapi cuma kalau mamaku ngomel aja.
1: Ngomel. Karena setiap hari didengar.
2: Iya.
1: Nah, itulah pentingnya eksistensi. Jadi seberusaha mungkin di tempat-tempat tertentu kita harus tahu waktu dan tempat untuk penggunaan bahasa. Jadi saya sebenarnya orang Sumbawa, dan di Mataram ini sudah 2 tahun saya tidak lepas dari bahasa Sumbawa, karena saya rasa eksistensi itu penting. Bukan tentang bagaimana mengajarkan orang lain berbahasa Sumbawa, tapi bagaimana tentang mempertahankan bahasa Sumbawa itu tersendiri. Jadi saya berusaha mungkin, ya udah, penutur yang masih menuturkan itu tetap menuturkan bahasa Sumbawa gitu.
2: Oke, keren banget. Kalau Alin bahasa daerahnya, bahasa ibunya?
0: Oke, kalau aku sendiri bahasa ibunya tetap bahasa Indonesia, Kak. Cuman kemarin karena di balai bahasa ini atau di duta bahasa ini kita harus melestarikan bahasa daerah, ada Sasak, Samawa, sama Embojo. Aku tuh milih bahasa Sasak. Gitu sih.
2: Tapi sehari-hari kamu pakai bahasa Sasak?
0: Enggak, kebetulan aku bahasa Sasak tuh kalau pas main sama teman-teman rumah aku doang.
1: Sama kayak Aning lah.
2: Kemewah ya. Kalau aku sama adik aku pakai bahasa Sasak tuh untuk bergosip.
1: Aduh.
2: Ih, kembean ya nu.
0: Kembe jak dengan nu gitu.
2: Pasti dapat banget logat Sasak nih, dak kental.
1: Nggih.
2: Tapi itu seru banget sih. menurut aku belajar bahasa itu punya tantangannya tersendiri, punya keseruannya sendiri. Mm-hmm. Nah, apalagi di bahasa Indonesia itu kan lucunya adalah kita kan setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ada tes bahasa Indonesia, belum tentu kita dapat 100.
1: Iya.
2: Maksudnya itu ada tuntutan dari teman-teman juga kan, untuk teman-teman untuk apa ya, membuat anak-anak muda lainnya biar lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di kesehariannya. Karena kan kita sekarang ini semakin apa ya, terpengaruh sama sosial media, dikit-dikit pakainya bahasa Inggris gitu ya.
1: Inggris.
2: Iya,
1: jaksel-jaksel gitu.
2: Which is
1: actually.
2: Ya itu jadi kebiasaan. Nah, tapi kan PR kalian itu adalah membuat anak-anak muda sekarang ini lebih mencintai dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gimana caranya kalian mempengaruhi teman-teman di sekitar kalian?
1: Oke. Okay. Aku dulu. Oke. Okay. Sejatinya kita lahir sebagai pemengaruh di duta bahasa ini. Jadi ini mau tidak mau sebenarnya kita mempengaruhi. Nah, kalau bagaimana caranya adalah kita memulai dari satu langkah, yaitu memperbaiki diri sendiri dulu. Karena jujur, benar kata Kayaning, kita kalau ujian bahasa itu gak pernah ada yang dapat 100, bahkan 90 pun masih susah karena begitu kompleks bahasa Indonesia kalau kita lihat lebih dalam. Karena sehari-hari ya udah kita menuturkan bahasa Indonesia santai yang bisa dibilang sudah banyak tergeser gitu. Kalau misalnya dulu kata orang dulu tuh, kalau kita lihat teman-teman Pro 2, kalau ngomong tuh rasanya panjang gitu ya. Kalau satu kalimat berasa satu paragraf. Beda sama sekarang, kalau satu paragraf berubah jadi satu kalimat. Itulah
2: sesingkat mungkin.
1: Iya, degradasi dari bahasa Indonesia tuh nyata. Kalau teman-teman mempelajari, menonton-penonton histori-histori lama itu begitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita di balai bahasa ini untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana sih bahasa Indonesia baik dan benar, gimana penempatan, penggunaan, dan sebagainya macamnya. Dan beralih ke bagaimana kita mengajak teman-teman. Jujur simpel aja, di lingkungan sekitar, di tempat main aja. Itu saya kadang semenjak jadi duta bahasa, saya bukan polisi bahasa ya, bukan ya, bukan grammar police kalau di bahasa Inggrisnya, bukan, tapi kayak lebih ke misalnya kalau menggunakan kata sekedar. Nah, itu kan kalau bakunya sekadar. Nah, itu terkadang kalau mendengar teman-teman yang ngomong sekedar, oh iya, tahu nggak kalau semisalnya sebenarnya sekadar itu tidak baku, tahu, yang baku itu sekadar. Jadi lebih sering menggunakan bahasa-bahasa baku yang baru-baru ini diketahui sih, kalau aku seperti itu.
2: Wah, kalau Elin?
0: Oke, kalau aku sendiri, aku juga, menurut aku, kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri, Kak. Jadi kebetulan Balai Bahasa itu punya slogan yang seperti ini: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi sejatinya emang kita tuh tidak butuh penolakan, Kak, terhadap bahasa-bahasa yang bertimbulan. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan tanpa melupakan salah satu bahasa itu sendiri. Jadi kalau menurut aku, itu tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari diri aku sendiri, dari yang mungkin biasanya sehari-hari sama teman aku tuh pakai kata-kata slang atau kayak perumpamaan, mungkin aku bisa ganti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setidaknya ada nyantol di mereka gitu loh. Oh, ternyata misalnya dari hal sekecil PPT atau apa ya, atau hal-hal yang biasa kita sebutkan di dunia perkuliahan, itu tuh bisa diganti menjadi salin dia dan lain sebagainya. Itu sih.
2: HP smart jadi gawai.
1: Benar banget. Iya. Dan semua itu tuh sangat mudah. Kalau kita sekarang itu mudah karena adanya media sosial.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, jadi selain sehari-hari kita juga pakai media sosial untuk bagaimana untuk memengaruhi orang-orang. Oh, ini loh bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lihat ada konten kreator satu, aku suka banget di TikTok. Itu dia mengulik KBBI. Jadi teman-teman Pro 2 ada aplikasi KBBI, bisa di-download di HP-nya teman-teman semua. Itu konten kreator itu tuh cowok, tapi aku lupa username-nya, tapi nanti teman-teman cari deh. Dia suka ngulik isi KBBI, Kak. Jadi kadang tuh banyak kalimat-kalimat yang kita tidak ketahui, akhirnya tahu dari dia gitu. Jadi aku banyak belajar dari dia juga, selain di balai, termasuk dari sekadar. Itu sebelum ikut duta bahasa sebenarnya sudah tahu sekadar karena dari dia. Okay. Juga lusa, besok lusa, 3 hari ke depan, itu sebenarnya ada namanya di bahasa Indonesia. Okay. Dan itu dia ceritakan, itu menjadi, menurut aku, jadi salah satu hal yang menarik untuk mempengaruhi sih.
2: Oke, itu dengan caranya masing-masing. Kita awalnya dari rasa penasaran ya. KBBI isinya apa ya? Jadiin konten deh.
1: Nah.
2: Seru banget. Tapi keseruan ini harus kita akhiri sekarang. Aduh. Karena ini sudah pukul 4:55. Ya. Jadi aku mau minta closing statement. Ah, apa itu bahasa Indonesia? Closing statement.
1: Penutup.
2: Okay. menutup.
1: Sudah sampai situ saja sebenarnya.
2: Iya, yang ingin disampaikan ketahuan Pro 2.
1: Oke.
0: Okay. Dari kamu aja.
1: Dari aku dulu, oke. Okay. Penutup dari aku buat teman-teman Pro 2, terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat, kita terutama yang masih muda ya, karena Pro 2 setahu aku untuk pemuda ya.
2: Betul.
1: Benar kan? Untuk kita semua, satu hal yang perlu ditekankan adalah zaman semakin terus berjalan, teknologi semakin berkembang, dan kita tidak tahu kedepannya akankah kita berperang dengan senjata, atau berperang dengan ideologi, atau berperang dengan teknologi, saya tidak tahu dan kita tidak tahu. Jadi sedari sekarang mulai menyusun strategi untuk tetap bisa bertahan di dunia yang terus digeser dengan AI, terus digeser dengan kecerdasan-kecerdasan yang di luar nalar kalau kita pikirkan di zaman dulu. Dan tidak lupa sebagai duta bahasa, saya menggaungkan untuk tetap yang namanya Trigater Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.
2: Oke, itu dari Sultan. Kalau dari Alin?
0: Oke, yang Sultan bilang tadi udah komplit banget ya kak ya. Mungkin kalau aku sendiri bener banget, kita tuh berjalan sekarang tuh apa-apa tuh serba online, apa-apa tuh serba digital, medsos. Pesan aku buat teman-teman Pro 2, gimana caranya kita tuh bijak dalam bersosmed. Jangan gampang terpengaruh, jangan gampang mengikuti hal-hal yang kita sendiri belum tahu kebenarannya gitu. Jadi kalau menurut aku kayak mungkin bisa bijak dalam bermedia sosial, kemudian jangan melupakan identitas asli kita, jangan melupakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Dan ya kalau dari aku sih sebagai generasi muda, mungkin buat teman-teman Pro 2, tetap semangat, tetap kreatif dalam melestarikan bahasa Indonesia.
2: Oke, itu dia. Benar-benar keren banget, dan kita doakan semoga usaha dari teman-teman 20 besar Duta Bahasa NTB 2026 bisa membawa nama NTB lewat teman-teman pemenang satu ya. Amin. Di tingkat nasional. Amin. Dan tentunya usahanya untuk melestarikan bahasa daerah, terus juga penguasaan bahasa Indonesia dan juga menguasai bahasa asing bisa diimplementasikan di Nusa Tenggara Barat tentunya. Oke lah kalau begitu, karena waktu kita sudah habis. Kita harus say goodbye dulu sama Sultan dan juga Ali.
1: Dadah. Terima kasih Pro 2 yang mendengarkan.
2: Makasih juga udah mampir ke Pro 2, sharing bener-bener hal yang sangat berharga banget menurut aku dan juga pastinya menurut teman Pro 2, dan bisa menginspirasi teman Pro 2. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin Sore Ceria di edisi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya, tentunya dengan anak-anak muda keren lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Akhirnya kalau gitu kita pamit.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Man versus Machine, Hot versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibol, Man versus Machine, Host versus AI.

2. Wow, seneng banget. Sore hari ini ada Dini hadir lagi. Bakalan nemenin kamu di Gibol Gila Bola Man versus Machine, Host versus AI. Wah, teman Bro 2, gimana? Kamu nonton gak atau dengerin gak di TVRI dan RRI ya, untuk pertandingan atau laga pertama Piala Dunia 2026 yang sudah terselenggara dini hari tadi. Dan Meksiko meraih 3 poin perdana setelah mengalahkan Afrika Selatan. Wow. Jadi El Tricolor ini tampil meyakinkan dan sukses mengawali perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif karena gol dari Julian Quinones dan Raul Jimenez. Yay. Walaupun ya laga ini juga diwarnai 3 kartu merah ya, dengan Afrika Selatan kehilangan Sepelo Sitole dan Temba Zwane, sementara bek Meksiko Cesar Montes juga sempat diusir wasit. Waduh. Kita lihat ya, mampukah Meksiko menjaga tren kemenangan dan melangkah jauh di Piala Dunia 2026 ini? Nanti deh ya teman Pro 2, kita ikuti perkembangannya. Dan jangan lupa juga pastinya kamu harus mengikuti perkembangan lebih jauh hanya di RRI Mataram juga ya. Dan gimana nih teman Pro 2 dengan pertandingan yang luar biasa banget antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko? Wow, memang semakin memanas suasananya ya di grup A. Terus kita juga jadi penasaran banget kira-kira grup A ini nanti pemenangnya siapa gitu. Tapi karena memang banyak nama-nama baru nih, makanya di edisi Gibol kali ini Dini akan bertanya-tanya atau ngobrol sama AI tepatnya lebih ke siapa tim pemain muda yang akan bersinar di 2026. Kita lihat prediksinya dulu ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Gibol Gila Bola Man versus Machine, Host versus

0: lagi dengerin Gibbon, Man versus Machine, Host versus AI. Oke AI, langsung aja ya. Kira-kira siapa nih pemain muda yang menurut kamu bakalan bersinar di tahun 2026 ini?
1: Wah, kalau dari yang kita lihat musim ini, mungkin ada satu nama yang cukup mencuri perhatian, yaitu Luca Rossi. Dia baru berusia 17 tahun, tapi performanya di Liga Muda sudah luar biasa, dan banyak yang prediksi dia bakal jadi bintang di tim senior tahun ini.
0: Nah, berarti kamu suka banget ya cara mainnya?
1: Iya, benar banget. Gaya mainnya itu punya keberanian, dia cepat adaptasi, dan yang paling keren, dia nggak ragu buat ambil risiko di momen-momen krusial. Jadi aku benar-benar penasaran gimana dia berkembang musim ini.
0: Kalau misalnya pemain seperti Jude Bellingham kan punya potensi yang luar biasa juga.
1: Setuju banget. Jude Bellingham itu memang salah satu contoh paling jelas pemain muda yang bisa langsung jadi andalan. Dan kalau Luca Rossi bisa mengikuti jejaknya, wah bakalan seru banget sih musim ini.
0: Waduh, jadi sebenarnya kalau kamu lebih milih Luca atau Jude sih?
1: Jujur agak susah milih sih karena keduanya punya karakter yang beda. Tapi kalau disuruh mungkin aku condong ke Jude karena dia sudah membuktikan konsistensi di level tertinggi. Tapi ya kita lihat aja perkembangannya.
0: Oke. Kalau dari segi cara bermain atau karakter bermain dari pemain-pemain muda seperti apa?
1: Nah, dari segi gaya main, aku lihat Luca itu cenderung lebih eksplosif, cepat, dan suka cari ruang kosong. Sementara Jude lebih tenang, kontrol bolanya bagus, dan dia punya visi yang luar biasa. Jadi karakter mereka saling melengkapi sih.
0: Wow, saling melengkapi ya. Nah, kalau selain mereka berdua, ada juga Lamine Yamal. Gimana menurut kamu?
1: Nah, benar. Lamine Yamal juga nggak kalah menarik. Dia punya ketenangan dan insting yang tajam, apalagi di usia yang masih muda. Jadi dia benar-benar bakal jadi bintang masa depan juga sih.

Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol.

0: Kalau misalnya kita bisa lihat dari gaya bermain para pemain muda yang udah kita sebutin tadi ya. Nah, di antara mereka nih yang underrated, yang kayak bisa bikin kejutan di Piala Dunia 2026, yang kayak sebenarnya enggak terlalu banyak hype tapi ternyata muncul gitu. Kira-kira ada enggak di antara bertiga ini atau mungkin ada pemain lain?
1: Kalau dari tiga itu mungkin yang agak underrated tapi bisa meledak itu Lamine Yamal. Karena meskipun dia sudah mulai dikenal, hype-nya belum sebesar Luka atau Jude, tapi kalau dia konsisten, dia bisa banget bikin kejutan di panggung besar.
0: Bisa prediksi nggak kira-kira kejutan apa yang bakalan ditawarkan nih?
1: Wah, kalau diprediksi sih, mungkin dia bakal jadi pemain kunci di sisi sayap, nyiptain peluang yang nggak disangka-sangka, atau mungkin dia yang bakal ngegiring bola di momen-momen kritis, bikin assist atau bahkan cetak gol kejutan.
0: Wah, kita tunggu aja nanti ya. Tapi kalau kita lihat juga nih, tiba-tiba ada pemain underrated yang meledak nih di turnamen-turnamen besar ya. Karena memang kalau kita lihat, turnamen besar itu sering menjadi panggung perubahan dari karir para pemain muda. Kalau menurut kamu, apakah ada media nih yang kayak misalnya langsung kasih label kayak, wah dia calon Ronaldo baru atau calon Messi baru? Kira-kira siapa nih?
1: Iya, benar banget. Biasanya media suka kasih label gitu. Nah, kalau menurutku sekarang yang sering disebut-sebut itu, selain Lamine Yamal, mungkin ada juga nama Ansu Fati. Dia meskipun sudah sedikit meredup, tapi kalau di turnamen besar, dia punya potensi banget untuk bangkit dan bikin kejutan.
0: Wah, gak sabar dong ya sama Piala Dunia tahun ini ya, karena banyak pemain-pemain muda yang bahkan overrated, tapi kayaknya bahaya ya.
1: Piala Dunia kali ini pasti seru karena banyak wajah-wajah baru yang bakal bersinar. Jadi kita tunggu aja momen-momen kejutan dari mereka. Pasti bakal bikin sejarah baru.
0: Nah, jujur nih AI, kadang ada juga pemain muda yang kayak terlalu dibesar-besarkan gitu. Menurut kamu ada?
1: Iya, pasti ada. Kadang media terlalu cepat kasih label bintang, padahal mereka masih butuh waktu buat konsisten. Jadi kita harus hati-hati, lihat performa jangka panjang, bukan cuma sekilas hype.
0: Kalau menurut kamu, pemain muda paling sulit bertahan itu karena apa?
1: Biasanya karena tekanan yang terlalu besar dari ekspektasi, terus persaingan yang makin ketat, dan juga perubahan fisik dan mental yang mereka harus adaptasi. Jadi butuh waktu dan dukungan yang pas biar mereka bisa bertahan di level tertinggi.
0: Berarti mental itu penting banget ya?
1: Iya, mental itu kunci banget. Mereka harus bisa tetap fokus, nelola tekanan, dan gak gampang terbawa arus popularitas. Jadi yang kuat mental biasanya lebih tahan lama.

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Berdua, gak kerasa banget ya waktu Dini untuk nemenin kamu di Gibol edisi kali ini mesti udahan. Tapi kamu jangan udahan ya, untuk penasaran terus dong kira-kira siapa nanti yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun ini. Dan kick off sudah dimulai pastinya dengan Meksiko melawan Afrika Selatan dan juga Korea Selatan melawan Republik Ceko untuk hari ini ya. Kira-kira untuk grup selanjutnya ini ada grup B, grup D dan lain sebagainya deh, pokoknya nih teman Pro 2, sampai nanti di partai final siapa ya yang bakalan benar-benar bisa untuk melewati berbagai rintangan di Piala Dunia kali ini. Kalau kamu penasaran, kamu harus terus ya simak untuk informasi-informasi serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dini yang bertugas pamit, bye.
6: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru, gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusaha usia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.
6: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.

0: 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

dari Taman Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Sudah waktunya untuk senjata favorit ya, Taman Pro 2. Dan tadi azan maghrib sudah dikumandangkan di pukul 18 lewat 8 menit ya. Jadi Yaning mewakili kerabat Pro 2 ya, teman-teman Pro 2, untuk selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Taman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan Yaning di senjata favorit edisi hari ini seperti biasa ingin mengajak teman berdua untuk lebih banyak mawas diri, legowo, dan juga belajar untuk menerima hal-hal yang mungkin sekarang ini tuh masih begitu baiknya Tuhan berikan ke kita, walaupun belum sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya teman berdua. Karena ya begitulah hidup gitu teman berdua, karena gak semua hal harus kita miliki, karena kalau semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah, seringkali kita sebagai manusia tuh jadi mudah meremehkan dan lupa untuk bersyukur. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Yang jelas pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

ya teman pro 2. Menurut aku hal yang sering kita tanamkan di dalam pikiran kita selama ini itu adalah mempersiapkan diri ketika berhasil. Iya, pasti kita udah membayangkan, wow, nanti ketika kita berhasil mendapatkan ini dan itu pasti happy. Nah, tapi pernah gak sih teman pro 2 mempersiapkan mental, mempersiapkan iman ketika menghadapi yang namanya kegagalan? Aku pribadi nih teman pro 2 merasa beruntung karena lebih dulu merasakan kegagalan daripada keberhasilan. Kenapa? Karena ketika aku merasakan kegagalan, di situ tuh aku jadi belajar kayak, oh iya ya, memang aku ada kurangnya di sini. Oh iya ya, aku memang ada kurangnya di situ. Jadi kesalahan-kesalahan yang ku alami sampai menghadapi kegagalan itu menjadi motivasiku supaya bisa bergerak lebih baik lagi, bergerak lebih banyak lagi, dan berkembang lebih pesat lagi. Jadi kalau misalnya sekarang ini teman pro 2 lagi menghadapi satu situasi yang membuat teman pro 2 merasa kayak, aduh aku gagal nih, aduh aku kayaknya gak bisa lanjut nih, bisa teman pro 2 ya, asal kegagalan itu tidak kamu pandang sebagai sesuatu yang negatif. Kegagalan ataupun keberhasilan menurutku itu ada sesuatu yang netral aja gitu, karena dua-duanya bisa menjerumuskan. Ketika kamu berhasil tapi kamu sombong, itu akan menjerumuskan kamu. Ketika kamu gagal tapi kamu milih menyerah, ya itu juga akan menjerumuskan kamu. Jadi harus lebih bijak, harus lebih dewasa dalam menghadapi hal-hal tersebut.

gak kerasa banget waktu Yaning untuk menemani teman Pro 2 hari ini sudah berakhir ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menemani Yaning mendengarkan Pro 2 sedari tadi pagi atau sedari tadi siang sampai dengan saat ini. Tapi kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini masih ada banyak acara-acara, banyak gelaran-gelaran yang akan menemani teman Pro 2 sampai istirahat malam kamu nanti di pukul 12 malam. Oke, kita bakal ketemu lagi besok teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman-teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya bersama Dipa. Info pertama teman Pro 2, sebanyak 112 anak rentan di Kabupaten Lombok Tengah kini tengah memiliki dokumen administrasi kependudukan resmi berkat program jagoan Jaksa Jaga Administrasi Kependudukan Anak yang digagas Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Program tersebut menyasar anak-anak yatim terlantar dan dari anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum memiliki dokumen identitas seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak. Kehadiran dokumen tersebut dinilai penting karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial. Info terakhir teman Pro 2, untuk malam hari ini, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha angkutan penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Gapasdap, meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif karena biaya operasional kapal dinilai terus meningkat. Ketua DPC Gapasdap Lembar Firman Dandi mengatakan, tekanan terhadap industri penyeberangan tidak hanya datang dari kurs rupiah yang melemah, tetapi juga harga minyak dunia yang masih tinggi. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per 9 Juni 2026, nilai tukar rupiah tercatat di kisaran 18.136 per dolar Amerika Serikat. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Gak kenal. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan. Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, nggak sama yang lain?
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Berarti beban dong buat Grace. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja. Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis aku kayak oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Aku dengerin, wih aku seneng gak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau. Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget, lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, yeah, kayak kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru
0: gitu. Bener-bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Okay.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang waktu apa ya judulnya In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh
2: ya,
0: In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, sebelumnya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh ya.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke.
1: Okay. Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi, dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya, lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Damon kah?
0: Itu dia. Gitu. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Iya
2: auto.
0: Sih.
1: Wow.
2: Bener, otomatis.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Chris.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas setiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh
1: ya, gitu.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Chris dulu.
1: Oh aku dulu, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja nih.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya, sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: gue. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah asik kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: sukanya itu.
0: Oh, matching matching. Oh, iya. Oke, okay, paham paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kok jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Chris,
1: sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau ngomongin.
2: Sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya. Gak perlu selamanya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Yaudah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah itu dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua, single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Hello. Woo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
3: Yes.
1: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memori itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memori-memori yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
1: okay.
3: Gitu, itunya.
2: Itunya. Kenanglah.
1: Manis itu
2: manis-manis
1: ya. Manis-manis ya. Iya, benar-benar. Oke.
2: Kenang itunya, teman-teman.
1: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
1: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya.
1: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
1: Serius?
3: Maksudnya gak semua
2: gak
3: total
2: dalam
3: ya. Jadi kayak

0: apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa demo. Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah. Kan? Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke. Kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Why?
0: Oke. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, ya? Gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Nah, kalau Christy beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak weh anjay gitu.
1: Iya ada butterfly nih.
0: Apa
1: ini stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya.
0: Yeah.
2: Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak. Duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya, udah tahu.
1: Iya,
0: kayak
1: udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanti.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue. Jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjut

0: pertanyaannya. Right. Foto lama atau chat lama? Oke.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll-scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke. Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang bilang
1: agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang yang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh,
2: aneh kan, cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin,
1: foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Oh, orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Okay, kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Okay. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak
1: apa-apa,
0: gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh, bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
0: Mah
2: ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya.
1: Bercanda.
0: Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
2: Iya emang, sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya. Wow.
0: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi gue udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih.
2: Oh.
1: Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvin Attic.
0: Alvin Attic.
1: Iya.
0: Ooh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin Attic.
0: Oke. Respect. Ya. Udah kalau lu, ada
2: gak? Ada, aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
1: Gak apa-apa.
2: Tapi aneh, Gracies.
1: Gracies ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oh. Kan.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
1: Ya.
0: Ada storyline-nya gak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu. Terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah,
2: itu tidak. No,
0: jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace
2: Kak.
0: Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
1: Enggak perlu ya.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap. Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya balik lagi ya ke Pro 2 Mataram, teman terbaik kamu. Barengan sama Dipa di sini sampai jam 11 nanti, kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita juga teman Pro 2. Sampai nanti kamu bisa langsung aja gabung di WhatsApp kita 081-902-057000 atau kamu bisa juga ke WhatsApp. Di sana ada juga telepon dan melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Tadi juga kita udah dibuka ya sama satu single, yaitu di mana ada Jessie J. And next kita bakalan ke segmen selanjutnya, yaitu cerita penutup hari. Let's check it out, kita dengar lagu-lagu dulu ya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

Alright, teman Pro 2 masih barengan sama Dima di Jaka Malam. Jangan galau malam-malam. Buat kamu, teman Pro 2 yang hari ini ada hal yang gak enak. Mungkin ada yang lagi enak badan karena tadi hujan ya. Tadi hujan dari siang sampai sore. Dari pagi sampai sore. Lumayan deras ya, teman Pro 2. Tumben banget setelah kemarin-kemarin tuh panas. Sekarang tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan terus, teman Pro 2. Buat kamu, apalagi yang bekerja di luar ruangan gitu ya, tentunya harus bawa jas hujan dan sebagainya. Okay. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dipa masih di sini, namanya kamu tentunya di Jaga Malam. Kali ini sendirian ya, gak sama Nadia. Kemarin Dipa sama Nadia terus. Kalau hari ini sendirian, tanggal 12 Juni. Kalau ngomong-ngomongin curhatan ya, teman Pro 2, Dipa mau curhat deh. Dipa tuh sebenarnya dari kemarin tuh lagi gak enak body gitu loh. Maksudnya karena udara kali ya, karena dingin banget belakangan ini. Dipa akhirnya agak kembung gitu rasanya, sampai keliengan. Apalagi Dipa malam terus kan. Tapi ya dijalani aja menurut Dipa ya. Karena yang namanya sakit, sehat itu udah diatur. Yang penting kita terus berusaha jadi yang terbaik. Oke? Buat kamu juga nih, teman Pro 2 yang akhir-akhir ini pengen curhat tapi gak tahu kemana, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2FM Mataram atau telepon 081 902 057000.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Alright teman Pro 2, udah pukul 9.30 ya. Masih ada waktu sebelum jam 11. Dan Dipa masih nemenin kamu tentunya di 104.2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau bisa curhat-curhat di WhatsApp kita 081-902-057.000, atau bisa ke Instagram Pro 2 Mataram. Betul banget. Oke, teman Pro 2, nggak semua orang itu pasti happy tiap harinya ya. Ada aja mungkin yang ngebuat dia ngerasa kecil, ngerasa nggak pede gitu. Sama kayak teman kita yang satu ini, namanya Kak Widi, katanya hidupnya kira-kira ini berat banget. Masalah keluarganya tuh nggak habis-habis. Dan dia tuh anak perempuan pertama kan. Adik-adiknya masih kecil, masalah perkuliahan juga sama. Buat nangis pun rasanya udah capek katanya. Dia mohon doa nih ke kita teman Pro 2. Dia tuh butuh doa tulus kita supaya dia tuh bisa hidup sehat dan kuat ngelewatin itu semua. Hey, gak ada masalah berat yang gak bisa terselesaikan ya. Semua yang kita dapatkan hari ini tuh pasti ada jawabannya gitu loh. Termasuk masalah. Gak mungkin ada masalah tapi gak ada jawabannya. Pasti ada, cuman belum aja gitu. Tapi makasih banget ya, udah sayang sama adik kamu, udah sayang sama orang tua kamu. Semoga kamu dilancarkan urusannya Kak Widi, dan lekas sembuh untuk hati kamu. Pokoknya it will pass. Yang namanya ini mungkin ngebentuk kamu ya. Jadi masa-masa kuliah tuh emang masa-masa yang apa ya, bisa dibilang teman Pro 2 dar-dar-dor banget ya kan. Jadi santai aja, ini pasti bakal berlalu. Mungkin belum tahu jawabannya sekarang, tapi nanti kamu akan tahu jawabannya suatu saat nanti. Dan kenapa itu terjadi sama kamu, pasti kamu akan tahu kenapa itu bisa terjadi ke kamu. Oke? Dan teman Pro 2 juga yang lagi ngerasa berat banget harinya atau lagi happy hari ini, boleh banget curhat juga di WhatsApp kita 081-902-057.000.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gimana teman pro dua, udah punya curhatan atau masih ditahan-tahan? Kalau ada curhatan langsung aja ke WhatsApp kita 0819020570. No need to worry teman pro dua. Kalau kamu pengen disamarin namanya juga boleh. Kalau pakai nama asli pun boleh banget ya. Dipo mau sapa-sapa dulu deh yang udah join malam hari ini, ada Kak Lara, terus ada siapa lagi nih? Ada Ibu Lestari, terus ada juga ini ada Apin. Hai, kalian malam-malam kok belum tidur sih? Atau kalian mau curhat? Boleh, yuk langsung aja. Ibu tungguin ya, sampai nanti kita kelar di jam 11. Masih ada sejam lagi tentunya. Buat teman Pro 2 juga yang mau curhat, yang mau cerita, bisa gabung ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau bisa telepon 081-902-0570. Oke, ini ada teman kita, teman Pro 2. Dia punya adik lulusan S1 dan udah nganggur sekitar 7 bulan. Yang ngerti sih, cari kerja emang susah kan? Yang bikin kakaknya ini capek, dia tuh udah beberapa kali ngasih info loker kan? Buat batu loncatan dulu lah. Ya emang ada yang gajinya kecil atau gak sesuai jurusan, tapi ya daripada nganggur ya kan, kenapa gak dicoba sambil tetap cari yang lebih baik gitu kan. Jadi kakaknya ini bingung kan, ada beberapa kesempatan yang udah sampai tahap interview tapi gak dilanjut karena kerjaannya dianggap gak banget. Padahal menurut kakaknya ini sayang banget kalau kesempatan yang udah datang malah dilepas. Ya emang sih nyari kerjaan yang enak sekarang gak gampang gitu kan, gak bakal ngejudge dia juga gitu. Tapi daripada dia gak kerja sama sekali, gak ada pemasukan sama sekali, kakaknya ini kan mulai kesel kan. Bukan karena dia belum dapat kerja, tapi karena rasanya dia tuh terlalu nunggu kerjaan yang sesuai maunya gitu lah. Sementara sampai sekarang kebutuhan hidupnya tuh masih banyak yang ditanggung kakaknya. Mau ikutan kesel ke adik kamu karena aku juga kesel ngedengernya gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita tuh jadi orang yang milih-milih kerjaan ya teman pro 2. Maksudnya kerjaan pertama kita itu bakal bergantung ke kerjaan-kerjaan kita nextnya. Jadi apapun yang kamu kerjakan di awal mungkin gak sesuai sama passion kamu, gak searah gitu ya. Mungkin jiwa idealisnya bisa dikurangin dikit ya kan. Tapi emang ada tipe-tipe idealis kayak gini ya. Tapi kalau misalnya tahu diri aja gitu, fresh grade pasti harus punya pengalaman dulu, experience dulu, kerja dulu gitu kan. Jadi coba deh kamu sebagai kakak stop fasilitasi dia, biar dia tuh akhirnya sadar bahwa oh I should do something gitu, harus ada yang kulakukan buat nutupin kebutuhanku. Gitu sih kalau saranku ya. It was 6:48, I was walking home. Stepped to the gate and I'm all alone. I had chicken on the plate but the food was cold. And I covered up my face so that no one knows. I didn't want trouble. I'm the boy in the bubble. But then came trouble.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Alright, Mam Pro 2, udah jam 10.23. It's time for kamu buru-buru curhat karena ini lagi 30 menit lagi kurang lebih ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 bisa ke WhatsApp kita 081-902-057-000. Okay. Dan teman Pro 2, ini ada curhatan nih dari temannya Dipa. Jadi dia itu sebenarnya udah lama banget pengen kursus. Kursusnya itu kursus nyanyi gitu loh. Karena bentar lagi kan akan ada audisi Kita Bahan Nusantara NTB gitu kan. Cuman dia gak pede sama kemampuan nyanyinya. Cuman Dipa tuh mikir, dia tuh punya modal suara tuh bagus banget. Tapi kehalang gak pede aja sih sebenarnya. Apalagi dia gak pede untuk reach out guru-guru vokal yang ada gitu kan. Dan menurut Dipa itu wasting talent banget kalau misalnya dia ngundur-ngundur sampai gak percaya diri kayak gitu ya. Apalagi buat kamu nih teman Pro 2 yang punya talenta yang luar biasa, jangan sampai itu kependem ya. Karena banyak kok yang harus berusaha lebih keras untuk latihan, untuk mereka cari guru vokal, untuk mereka cari pelatih gitu ya, untuk mencapai tujuan mereka. Kalau kamu udah punya modal yang bagus, kayak contohnya temannya Dipa tuh modal suaranya udah bagus, ya udah dilanjutin aja gitu loh. Maksudnya diasah lagi gitu. Jangan sampai itu jadi dipendam dan sampai akhirnya kamu menyesal sendiri nantinya. Karena ya namanya bakat, talent itu kan yang kita punya dari lahir gitu ya, dikasih gitu. Jadi tinggal kita gimana caranya memaksimalkan bakat itu sebenarnya. Oke? Buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin belum bisa memaksimalkan itu, diharap kamu bisa menemukan orang yang tepat, circle yang tepat. Biar kamu bisa untuk ya bertahan dengan mimpi kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Okay, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2, sok-sok lembut nih. Karena udah makin malam, maunya lembut-lembut aja gak sih teman Pro 2? Okay. Ini ada teman kita, dia tuh punya crush dari jaman-jamannya dia masih ngampus ya. Dari it's kinda bittersweet. Jadi dia tuh punya teman cowok dan she had a crush on him when they were in university. Dan waktu itu dengan segala keberaniannya si cewek ini confess dong. Tapi dia waktu itu bilang kalau dia nggak perlu kok balas karena pure mau confess aja gitu kan. After that si cowok ini nggak pernah bahas apa-apa dan ya seolah nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi waktu itu mereka sempat gak ngobrol 2 bulan gitu. Lebih kecanggung sih sebenarnya. Setelah itu mereka tuh benar-benar memperbaiki semuanya. Kembali jadi teman. Dan ya setelah itu mereka dekat banget as a friend. Sampai akhirnya mereka tuh lulus dan pergi ke Aussie. Dan katanya ajak-ajak dong biar sama-sama sukses kayak gitu. Long story short, mereka hidup 3 tahun di Aussie beda kota dan sampai akhirnya dia ngabarin kalau si cowok ini mau nikah. Because he is a good man, such a caring person. Kalau dikata sih green forest katanya. Dari semua ini ada benarnya kayak kata-kata I love him so I let him found his own happiness. Aku gini sih, wait. Kalian tuh keren banget. Maksudnya setelah confess masih jadi teman yang saling ngebangun. Maksudnya semoga kamu juga nemuin kebahagiaan kamu ya. Boleh banget kok kamu mengekspresikan bagaimana kebahagiaan kamu hari ini. Tapi kita paham bahwa definisi cinta sesungguhnya itu sebenarnya dimana kita mau orang yang kita cinta tuh senang, ya gak sih? Gimana pun caranya. But you deserve better. BTW ini curhatan dari teman kita namanya si Tata. Tata, I hope you found your soulmate someday, ya? Yeah? Karena crush kamu udah menikah dan I hope kamu juga bentar lagi bakal ketemu orang yang pas buat kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Alright teman Pro 2, yang gak berasa kita 3 menit lagi menuju jam 11. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan dengerin Dipa sampai kita mau berakhir. So Dipa yang bertugas pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, karena dari jam 11 sampai jam 12 bakalan ada jazz music yang bakal nemenin kamu. So bakal ada music-music yang bakalan mewarnai malam kamu. Thank you so much for stay tune teman Pro 2. Terakhir ada Joe dengan End of Beginning.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
4: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
7: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
7: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
7: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, transformasi layanan kesehatan ibu dan juga anak di Indonesia mulai memasuki babak baru. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini hadir untuk membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat deteksi resiko kesehatan ibu sejak dini. Inovasi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi antara Summit Institute for Development, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Universitas Mataram, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Program riset yang mendapat dukungan koneksi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer berbasis teknologi digital. Penelitian yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Garut, Jawa Barat, difokuskan pada upaya menjawab berbagai tantangan kesehatan ibu dan anak yang hingga kini masih menjadi perhatian nasional. Selain persoalan angka kematian ibu dan bayi yang masih perlu ditekan, para tenaga kesehatan di lapangan juga dihadapkan pada beban administrasi yang cukup besar akibat proses pencatatan data kesehatan yang masih dilakukan secara manual. Informasi selanjutnya, sebanyak 11 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP Universitas Pendidikan Mandalika resmi ditarik dari SMKN 3 Mataram setelah menyelesaikan masa praktik selama 4 bulan. Penarikan dilakukan langsung oleh dosen pembimbing lapangan Muhammad Iqbal dalam acara yang berlangsung khidmat di ruang rapat utama SMKN 3 Mataram di hari Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan PLP yang dimulai sejak 11 Februari 2026 merupakan program praktik lapangan bagi mahasiswa program sarjana S1 untuk memperoleh pengalaman langsung dalam dunia persekolahan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati dan juga terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah, baik kulikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, sepadas-sepadas sama Gloria. Sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kamu mendengarkan 104,2 FM Pro RRM Mataram, teman terbaik kamu. Oke, pastinya bakal seru-seru banget teman Pro 2 ya. Akan ada aku dan juga yapingan aku sampai jam 10. So jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada banyak hal. Dan tentunya akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini dari Ava Max, Kill It Queen.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Seperti biasa kalau udah di jam 6:30 bakal ada informasi tentang cuaca yang bakal nemenin kamu nanti ya. Tapi belum ini. Buat kamu yang lagi menikmati hari libur, selamat berlibur, selamat hari Sabtu ya. Karena tadi aku juga bangun-bangun udah rame orang-orang pada nobar Piala Dunia. Gimana hasilnya? Kalau gak salah tadi tuh Kanada lawan siapa ya? Aku lupa nih. Lawan Bosnia bukan sih? Jadi mungkin kamu bisa kasih tahu aku kira-kira siapa yang menang tadi ya. Nanti aku juga bakal cari informasinya kira-kira siapa yang menang. Tapi kita bakal dengerin informasi cuaca dulu nih teman Pro 2. Setelah satu lagu dulu ya dari BTS, Body to Body.

0: Info cuaca hari ini.
1: Waktu informasi cuaca hari ini bakal kayak gimana cuacanya? Let's go, kita lihat sama-sama. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, gelombang 81% dan kecepatan angin 11,6 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah berawan aja dengan suhu 31 derajat Celcius, gelombang 67% dan kecepatan angin 10,4 km per jam dari arah tenggara. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 75% dan kecepatan angin 6,1 km per jam dari arah tenggara. Dan di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 78% dan kecepatan angin 11 km per jam dari arah tenggara. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 89%, kecepatan anginnya 4,1 km per jam dari arah timur. Di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, wah ini udaranya kabur ya, dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 89% dan kecepatan angin 6,8 km per jam dari arah timur. Itu dia hari ini teman Pro 2 kayak begitu cuacanya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan, aku tetap menghimbau kamu untuk bawa mantel sih, karena daripada nanti kayak kemarin ya hujannya hujan banget. Jadi jangan lupa bawa mantel dan starter pack kamu untuk menjalani hari ini. So, have a good day.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Terbaik kamu.
2: Produ FM Mataram.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan lupa kalau misalnya punya banyak kegiatan atau mungkin kamu kerja juga di hari ini, makan dulu ya, jangan sampai kamu sakit terus juga nanti jadi turun imun kamu. Karena memang cuacanya juga rada gak bisa diprediksi nih. Daripada nanti hujan terus kayak kamu punya banyak kegiatan, mesti ngelakuin apapun terus jadi sakit karena kamu juga gak makan, gak memperhatikan pola hidup kamu. Jadi jangan kayak gitu teman Pro 2. Kamu harus memperhatikan diri kamu. Aku juga akan memperhatikan kamu dengan memberikan informasi-informasi tentang tentunya, karena bentar lagi mau jam 7 pagi seperti biasa, otak kamu juga harus dikasih informasi gak sih? Jadi ya bakal ada aku yang nanti kasih kamu informasi bakal kayak gimana kah ya. Aku juga belum tahu. Let's go, nanti aku akan kasih tahu informasinya. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Let's go. Kalau kata Shakira sih let's go. Oke, informasi pertama aku mau kasih lebih ke ingetin kamu. Semalam ada gak sih yang anaknya Instagram banget? Kayak aku harus setiap hari buka Instagram sih kak. Dan kamu ngerasa gak sih kalau kemarin Instagram tuh rada nge-lag, tau gak sih? Kayak gak tahu kenapa, cuma kayak apa ya, ada gangguan gitu. Dan ternyata bukan Instagram doang ya, ini ada Instagram, WhatsApp dan juga Facebook, yang pokoknya sosial media milik Meta ya, ternyata ini mengalami gangguan yang gak terduga di hari Jumat malam. Pantesan ya, dari jam 21:30 waktu Indonesia Barat, berarti sekitar jam 10:30 ini ya. Iya, 10:30 ini. Dan ini bikin para usernya di seluruh dunia, ternyata gangguannya seluruh dunia loh, ini gak bisa mengakses aplikasi yang ini gitu, mau Facebook, mau WhatsApp, mau Instagram. Dan ini juga bikin keganggu ya, kalau misalnya kamu lagi kerja di jam itu, terus kamu butuh WhatsApp sih, aku ngeri-ngeri juga sih. Dan gangguan ini ternyata diketahui ya karena lonjakan laporan gangguan dari pengguna di Amerika Serikat, Eropa, Asia dan juga Timur Tengah. Ada yang lockout mendadak, terus juga tiba-tiba feednya kosong dan pesan WhatsAppnya jadi centang satu, padahal aktif tuh. Maksudnya dia online. Dan kalau aku sih lebih ke gak bisa ngupload story sih teman Pro 2, karena aku tumben banget mengupload story, tiba-tiba gak bisa. Aku kayak ngerasa apa yang salah, perasaan aku gak salah deh. Apakah ini karena perempuan selalu salah sih? Nggak juga sih teman Pro 2, terlalu berlebihan ya aku. Ya seperti itu, ada juga yang ngerasa kayak gitu kali ya. Coba kasih tahu ke aku.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Udah mulai bercahaya di Jalan Langko. Kalau kamu udah bercahaya belum? Kalau aku belum sih, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya nih, kayaknya bakal ramai banget karena memang Piala Dunia ini disiarkan langsung dari Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Jadi banyak banget pastinya artis-artis dan juga idol-idol. Ini ada dua member Aespa, Winter dan juga Karina, yang ternyata dia juga nonton Piala Dunia. Gokil banget nih. Dan keduanya ini juga kompak memakai jersey bola ya, warnanya merah dengan logo Coca. Okay. Dan Karina sendiri juga gak lupa memakai bando yang bentukannya adalah, ya itulah salah satu merek ya. Dan kalau Winter, dia berpose di tepi tribun. Waktu itu dia lagi kayak nunjukin sekilas outfitnya dan juga rumput yang hijau di Estadio Guadalajara ya, di Meksiko. Oh, nontonnya di Meksiko, Aespa. Terus gak cuma mereka ya, ternyata ada Kwon Embi juga yang ternyata ikut nonton nih untuk mendukung Korea Selatan loh. Gokil banget. Ada Kwon Embi yang jauh-jauh datang dari Korea Selatan ke Meksiko buat mendukung negara tercintanya ya, teman Pro 2. Gak sia-sia karena menang 2-1. Gak cuma berfoto aja dengan bendera Korea Selatan, Kwon Embi juga berfoto dengan snacknya ya, yang dia lagi makan di situ. Terus ada ini juga ya, ada Seunghwan, winner, yang ikut nonton Korea Selatan. Dan aku ngerasa kayak, ih seru banget ya. Dan ini juga bukan itu aja sih, ada beberapa lagi yang pergi nih. Ada Adi Club, ada Seunghwan yang mengekspresikan rasa bangga karena emang Korea Selatan juga udah berhasil masuk Piala Dunia ya, dan bahkan menang 2-1 lawan Ceko. Keren banget sih Korea Selatan. Semoga dengan nontonnya artis-artis ini bisa menambah semangat kamu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

olahraga, jogging tipis-tipis, atau mungkin lagi jalan pagi ya, karena emang pagi-pagi itu menurutku adalah gerakin badan paling gampang dan gak susah adalah dengan jalan kaki. Jalan kaki tuh terdengarnya sepele, cuma kalau buat kamu yang gak kebiasaan nih, itu berat banget. Dan buat kamu yang lagi mau jalan-jalan, selamat jalan. Jangan lupa ajak orang-orang kesayangan kamu untuk hidup sehat. Selain jalan, mungkin abis itu kamu bisa makan real food ya. Kukus-kukusan biasa banyak banget tuh. Kalau misalnya kamu makannya di Udayana juga banyak yang jual sih. Ada ubi rebus, terus juga jagung, terus ada juga singkong, ada juga apalagi ya, telur biasanya, dan masih banyak lagi. Oke, nanti informasi selanjutnya tentang apa? Tentang apa ya, ada deh pokoknya. Ini seru banget buat kamu. Dan nanti akan ada informasi tentang apa? Tentunya tentang hasil tadi pagi ya. Gimana serunya, siapa tadi pagi ya? Kanada ya. Kanada dan juga bukan, Hesnia.

0: Halo.
1: Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Waktunya cek lagi seperti yang aku tadi sudah kasih tahu ke kamu ya. Gimana hasil Piala Dunia tadi Kanada versus dengan Bosnia dan juga Herzegovina. Ini jujur lucu banget tahu nama negaranya, aku baru dengar sih. Mungkin karena aku jarang ya dengerin negara-negara. Dan timnas Kanada ini berhasil ya untuk merebut kemenangan waktu melawan Bosnia Herzegovina. Satu poin lagi yang bersejarah banget buat Kanada di Piala Dunia 2026. Ini golnya berasal dari Kylie Larin di menit ke-78. Wah, menit-menit akhir banget, yang tentunya memastikan kalau Kanada ini berhasil menang dari Herzegovina. Untuk laga grup B Piala Dunia 2026 ini, yaitu Kanada versus dengan Bosnia, ini digelar di Stadion Toronto ya. Aduh, bagus banget lagi Toronto, salah satu stadion yang aku suka banget. Dan sebelum Larin ini masuk papan skor, Bosnia ini sebenarnya udah unggul lebih dulu ya dari kontribusi gol Lukic di menit ke-21. Oh, ternyata skornya imbang, teman Produ. Aku salah lihat, aku kira Kanada yang menang. Ya ampun, skornya imbang. Ini seru banget dong ya. Oh my god, bakal kayak gimana nih nanti? Pastinya sih bakal, wah, seru banget sih. Untuk itu, terus ada juga Jesse March yang melihat kalau pasukannya ini menampilkan wajah yang berbeda banget waktu udah selesai jeda ya. Ini dari Kanada. Dan walaupun gagal menang sih, teman Produ, timnas Kanada ini tentunya masih bisa menorehkan sejarah ya. Untuk itu, jangan patah semangat Kanada, it's okay, karena ini juga namanya perlombaan ya. Selain itu, hasil waktu melawan Bosnia Herzegovina juga ini merupakan poin pertama untuk Bosnia Herzegovina di sepanjang sejarah ya, untuk partisipasi

pelatih timnas Indonesia saat ini yaitu John Herman juga tak meraih satu poin ya di Piala Dunia Qatar 2022. Oke, berarti dulu banget ya. Ya namanya juga pertandingan teman pro 2, it's okay banget ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau misalnya masih gimana ya, kalau misalnya masih sedih-sedih menurutku enggak perlu disedihin. Namanya juga pertandingan kan masih banyak pertandingan-pertandingan yang lain. Cuma ya gimana ya, namanya juga pasti butuh poin. Jadi tetap semangat buat Kanada dan juga Bosnia Herzegovina.

0: suburnya hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Entah kenapa kalau misalnya Piala Dunia tuh kayak ramenya tuh benar-benar serame itu, pasti ada nobar, pasti juga ada apa ya, lebih ke biasa tuh ada sedikit gambling ya teman Pro 2, kayak taruhan gitu. Dan ternyata Piala Dunia tahun ini juga enggak kalah menarik, karena ternyata banyak juga nih yang udah nobar bareng-bareng. Nih namanya nobar ya, pasti bareng-bareng lah ya. Dan walaupun udah dibuka kemarin di hari Jumat 12 Juni 2026 di waktu dini hari ya, yang dibuka di dengan